0: Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NO dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Tapi kita doakan ini insya Allah pun senangkan iman, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, PTH 5, dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo! Gol!
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi "I'm back" atau "saya kembali" setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
20: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
21: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
20: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara Grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cuaca di Kota Banjarmasin cerah berawan ya. Semoga secerah hati Anda hari ini, segala tugas-tugas Anda berjalan dengan lancar, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bersama di opini publik kurang lebih sekitar 30-25 menit ya. Tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di dua line telepon 0811-5111410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Ya, untuk tema opini publik pagi ini, koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Nah, ini tentunya kalau kita berbicara tentang usaha kecil menengah, nah ini pastinya menjadi sorotan semua pihak ya. Bagaimana agar UKM bisa naik kelas dan tentunya produk-produk lokal kita juga bisa dikenal luas ya. Karena ketidakpastian ekonomi global, pendengar, masih menjadi tantangan yang nyata pada pertengahan tahun 2026. Perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara, dinamika perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga komoditas memberi dampak berantai terhadap perekonomian daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Pendengar, dalam situasi seperti ini, daya tahan ekonomi lokal menjadi sangat penting. Nah, salah satu sektor yang memiliki peran strategis adalah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Pendengar, selama ini sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, dan menjadi penopang ketika kondisi ekonomi sedang tidak

0: Oleh karena itu, pendengar, langkah Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha perlu didorong. Nah, pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi digital juga harus berjalan beriringan agar UMKM mampu bersaing dan tidak tertinggal oleh perubahan pasar. Silakan kami mengajak Anda bergabung di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562. Di sisi lain, pendengar, koperasi juga perlu didorong menjadi lebih modern dan adaptif, ya. Tata kelola yang baik, transparansi, serta inovasi layanan akan meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya, bagi Anda, bagi para pelaku UMKM pastinya ingin ya ada perubahan tersebut. Dan tidak hanya keinginan, tapi dukungan pun juga perlu, ya. Kalau kita berbicara tentang koperasi, pendengar, yang sehat dapat menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ya, baik, silakan kami mengajak Anda bergabung di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Aulia.
0: Selamat pagi.
1: Kabar, Aulia?
0: Kabar baik, Jan. Gimana kabarnya juga?
1: Bangun gak ya?
0: Waduh, iya.
1: Kalau subuh saya ketiduran ya.
0: Aduh. Oh, rupanya bola ya, nonton bola. Iya.
1: Iya.
0: Kita di opini publik pagi ini terkait dengan koperasi dan UMKM tadi? Ya, koperasi. Ya, betul. Koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Ya, kalau tidak ada UKM, bagaimana pilar ekonomi daerah dapat berjalan?
1: Bucur tuh.
0: Oke, terputus ya bersama Ojan di kawasan Martapura. Baik, dengar, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya di opini publik pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Aulia.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Gimana?
2: Apa?
0: Kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, masih sehat, Aulia.
0: Alhamdulillah. Iya, kita berbicara di opini publik terkait dengan koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah. Menurut Herman bagaimana?
2: Itu bagus ya, Pak. Bagus ya, Aulia. Tapi caranya tuh apa ya, Pak? Yang lebih apa ya, Pak? Lebih meluas tuh ya, Pak.
0: Iya. Artinya
2: jangan,
0: di sini
2: jangan sampai tertinggal atau ya, Aulia.
0: Iya, artinya di sini UMKM pun juga harus bersaing gitu ya, dalam segi digital pun juga harus bersaing bagaimana cara mengembangkan usahanya.
2: Itu saya bisa jualan pakai digital aja tuh ya.
0: Bisa, iya.
2: Apa caranya agar menyalurkan ya kan?
0: Betul.
2: Kedengarannya kan tahu Jepang tapi masih kurang jauh ya gitu nah ya.
0: Iya, artinya harus sosialisasinya perlu ditingkatkan lebih.
2: Nah, itu Bang Pak
0: ya,
2: harus ya. Kemudian ya oleh kan Pak bisa lihat aja ya.
0: Amin, ya harapannya jadi, seperti itu. Jadi
2: ya, iya.
0: Jadi kalau mau nanti tanya langsung sama kepala bidang UKM koperasinya, nanti kita ada mengundang beliau untuk di betul di apa dialog interaktif.
2: Di ya, mana tuh nanti pasaran bicaranya.
0: Oke.
2: Pokoknya mendukung ya Lena.
0: Oke, okay, yang penting yang baik lah ya, pasti didukung.
2: Ya, untuk kontrol ya. yang lurus nah ya lo.
0: Iya, betul sekali.
2: Itu aja.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Herman.
2: Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman dari kawasan Banjarbaru ya sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Papa Levi, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik aja. Enggih. Itu koperasi itu tentang pinjaman kah?
0: Iya, untuk meningkatkan UKM, UMKM dalam bisnis gitu ya, dalam tentunya penjualan. Otomatis kan koperasi juga turut andil berperan seperti itu, Pak Pahlepi.
3: Oke. Anu koperasi apa anuan Prowo itu kalian?
0: Bukan. Kan nanti Pak Pahlepi kalau untuk lebih jelasnya terkait dengan koperasinya apa, nanti bisa ditanyakan langsung sama kabitnya yang langsung akan datang untuk di apa namanya, untuk berbincang di dialog Banjar Realita pukul 9.
3: Oh iya, nanti nunggu beliau aja.
0: Nah,
3: nanti kalau udah beliau,
0: toh, nanti biar lebih jelas. Iya, oke, nah, siap.
3: Makasih dulu ya,
0: Pak
3: itu Pahlepi, aja.
0: Pak Pahlepi, inggih, terima kasih. Oke, baik pendengar, Pak Pahlepi ya di kawasan Handil Bakti. Beliau menanyakan koperasi apa? Apa koperasi punya koperasi yang jelas, koperasi pemerintah gitu ya. Tapi nanti untuk lebih jelasnya koperasinya letaknya di mana, bisa tanya langsung gitu kan ya sama kabitnya Pak Bambang Dedi Mulyadi. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, tantangan berikutnya bagi koperasi yang sehat dan menjadi pondasi penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas adalah tantangannya, yaitu produk unggulan Kalimantan Selatan, baik dari sektor kuliner, kerajinan, fashion maupun hasil olahan lokal. Nah, ini pendengar membutuhkan strategi pemasaran yang mampu menjangkau konsumen di tingkat nasional bahkan internasional ya. Dan pemanfaatan platform digital serta kolaborasi dengan berbagai pihak ini menjadi peluang yang harus dimaksimalkan. Ya, silahkan, kami mengajak Anda bergabung. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Eja di Martapura.
4: Temanya apa ya, Mbak? Oh ya.
0: Temanya kita pagi ini di opini publik adalah koperasi dan UKM pilar ekonomi daerah.
4: Nah, mudah-mudahan bisa dibangkitkan lagi.
0: Betul. Kita.
4: Dan yang kedua adalah mudah-mudahan koperasi dan UMKM ekonomi apa tadi?
0: Ekonomi daerah, gitu ya? Ya, bisa bersinergi ya.
4: Mudah-mudahan ekonomi daerah bisa saling membantu lah.
0: Iya, sinergi ya.
4: Dan harus merata pembagian koperasi tersebut. Ekonominya iya, juga harus bangkit juga gitu Mbak Oya ya.
0: Dan tidak terlalu membebani anggotanya. Nah,
4: tidak terlalu
0: gitu
4: membebani
0: ya.
4: Saling-saling membantu dari daerah lain. Misalkan dari Kalimantan Selatan juga gak apa-apa Mbak Oya. Kita kan mau mengikip daerah yang lumayan luas.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan bisa diperluaskan dan ekonomi daerah bisa dibangkitkan lagi.

0: keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Kalimantan Selatan juga memiliki pendengar peluang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, itu tadi ya. Tentunya kalau kita membahas koperasi untuk UMKM juga harapannya banyak sekali bagi pelaku UMKM ini bergantung kepada koperasi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Diana.
0: Selamat pagi, Auliana di Nandi sini. Juga, Pak.
1: Halo?
0: Iya, dari Bapak Julian?
1: Sahri.
0: Oh, Pak Sahri. Gimana kabarnya Pak Sahri? Lama nih.
1: Alhamdulillah. Ini saya tertarik tentang masalah UMKM dan koperasi lagi.
0: Ah, betul.
1: Sedang di apa? Digembar-gemborkan oleh
0: iya, digalakkan ya oleh
1: Prabowo.
0: Iya, pemerintah.
1: Dalam, apa koperasi merah putih?
0: Itu koperasi
1: yang
0: merah putih
1: berkaitan
0: ya.
1: Berkaitan dengan UMKM.
0: Betul.
1: Kan? Nah, karena kita apa bercermin ke belakang bahwa koperasi ini apa pilar utama perekonomian bangsa
0: betul.
1: Indonesia itu sudah ada termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal berapa tuh Bu Diana?
0: Iya.
1: Nah, makanya dulu kan ada namanya Bapak Koperasi kita yaitu Bapak Bung Hatta wakil presiden
0: betul.
1: Kita yang kedua yang pertama gitu Pak ya
0: betul,
1: Bung Hatta
0: betul.
1: Itu pencetus koperasi dan alhamdulillah pada zaman Orde Baru tersebut. Orde lama, orde baru kan, koperasi apa bersinar waktu dulu kan.
0: Iya.
1: Nah, kemudian agak redup ya,
0: iya.
1: Era reformasi.
0: Iya. Kalau dulu dan banyak ya Pak Sahri ya anggotanya ya koperasi, iya betul.
1: Iya. Koperasi sekolah saya ingat betul. Koperasi mahasiswa.
0: Mahasiswa.
1: Koperasi apalagi ya namanya koperasi guru-guru kan ada koperasi guru cukup kita ke Banjarmasin itu kita melihat ada koperasi guru-guru Banjar Selatan
0: betul.
1: Koperasi Banjar Timur dan
0: betul.
1: Utara kemudian ada gitu belum lagi pegawai negeri sipil
0: ya instansi pemerintah juga ada koperasinya gitu
1: ada.
0: Ya semua
1: banyak
0: lengkap
1: iya gitu.
0: Artinya bagaimana cara apa ya cara untuk bertransaksi dengan koperasi tersebut itu harus memberikan dampak
1: itu
0: positif
1: otomatis.
0: Gitu ya.
1: Kalau koperasi bersinar,
0: bersinar,
1: UMKM juga bersinar.
0: Betul sekali Pak Sahri.
1: Masyarakat di sekitar tersebut bisa apa bekerja sama produk-produknya rumahan
0: ya,
1: misalnya
0: betul, betul.
1: Kerupuk, rampie misalnya gitu ya bisa menaruh di koperasi. Kemudian disimpan pinjam.
0: Iya betul.
1: Nah, nah ini saya salut dengan koperasi ini juga masih bersinar nih koperasi taksi airport Kojatas yang masih sekarang kan masih eksis
0: tuh betul,
1: di airport
0: betul.
1: Ya sampai bagus sekali mobil-mobilnya nah ini patut dicontoh Kojatas betul. Namanya itu nah koperasi kemudian dulu ada namanya di dalam Kopirtak Jaya 6 jurusan hulu sungai taksi
0: betul.
1: Taksi pol tapi sekarang
0: betul,
1: taksi
0: betul.
1: Pol
0: udah
1: tidak ada lagi
0: udah,
1: tapi yang bersih
0: tenggelam.
1: Bereksis Kojatas gitu.
0: Kojatas ya? Betul betul.
1: Nah itu harapan kita dengan adanya koperasi yang diangkat lagi merah putih mungkin ya insidentil ini merah putih tapi mudah-mudahan
0: dapat membantu para UMKM ya Pak Sahri ya
1: apa euforia saja
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Berharap atau kata orang tuh jangan hanya papan nama saja koperasi kan banyak yang papan nama gitu ya setelah cair dana untuk dibantu sehingga bagaimana kelanjutannya nah yang paling harapan kita tuh bergulirnya simpan pinjam itu yang membawa harkat dan martabat koperasi tersebut.
0: Artinya,
1: kalau itu lancar manajemen, nah itu jangan sampai juga didominasi oleh pengurus-pengurus koperasinya saja.
0: Artinya di sini ada
1: didominasi oleh anggotanya.
0: Artinya di sini ada monitoring ya Pak Sahri ya dari koperasi.
1: Iya itu namanya SHU.
0: SHU
1: itu sisa hasil usaha itu sehingga ada masyarakat hak suara itu anggota gitu.
0: Iya.
1: Yang memayoritaskan bukan hak pengurus. Nah, ternyata teman pengurus kan dikhawatirkan yang menominasi gitu.
0: Betul, betul.
1: Saya kira itu aja Bu Niana.
0: Baik,
1: saya
0: terima kasih.
1: Bicara untuk demi perekonomian kita
0: betul.
1: Yang sedang redup-redup mulai bersinar lagi dengan adanya koperasi ini. Demikian.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahri. Terima kasih sudah beropini pagi ini di Opini Publik Pro Satu RRI Banjarmasin. Yang belum sempat silahkan nanti ikut bergabung di Dialog Banjar Realita pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan kami akan menghadirkan juga Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Pak Bambang Dedi Mulyadi ya nanti Anda bisa bertanya langsung terkait koperasi dan UMKM. Baik kami cukupkan untuk Opini Publik pagi ini terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta RRI.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon for profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Uliana Prosatu dari Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai.
1: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian Dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan kita ketahui kondisi dinamika global saat ini tentu berdampak pada perekonomian di negara dan khususnya di daerah-daerah bagi para pelaku usaha yang akan mengembangkan usaha-usaha mereka, dan ini menjadi peran bagi dinas khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di mana mensupport dan juga memberikan bantuan kepada pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dan kita juga sudah berhadir narasumber yang akan mempersamai di dialog kita pagi hari ini, ada Pak Bambang Dedi Mulyadi selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Pagi Dek Angga.
0: Ya, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Pak Angga.
0: Alhamdulillah sehat, dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5111-410 dan juga di 0511-325-1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik Pak Bambang, terkait dengan judul yang akan kita angkat di pagi hari ini, Strategi Dinas Koperasi UKM Kalsel Menjaga Daya Tahan Ekonomi. Untuk lebih jauh nih kita membahas sebelum lebih jauh, apa sih yang menjadi tantangan ya bagi pelaku usaha khususnya UKM dan koperasi yang ada di Kalimantan Selatan?
1: Terima kasih Dek Angga. Alhamdulillah saya dulu kan sempat menjadi kepala bidang sebelum kita dialog ya Maga ya, sebagai pembuka. Dulu saya kan sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Alhamdulillah terhitung tanggal 5 Februari 2026 kembali diberi amanah Pak Gubernur Kalimantan Selatan untuk diberikan amanah sebagai kepala bidang kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Ternyata antara BBBD dan Dinas Koperasi ini sangat berkaitan. Mangga. Kenapa? BBBD berupaya melakukan mitigasi-mitigasi bencana supaya agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, jika risiko bencananya minim, kecil, bahkan tidak ada, ini ekonomi akan tumbuh, Mangga. Betul. Nah, tantangan baru saya selaku kepala bidang kelembagaan ini adalah bagaimana ada dua pilar. Di dinas kami itu ada dua pilar penyangga ekonomi. Pertama di bidang perkooperasian, yang kedua adalah di bidang UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, alhamdulillah kedua bidang ini ternyata mendapat atensi prioritas program nasional. Kalau bidang perkooperasian itu prioritas Pak Presiden, kebijakan direct langsung Pak Presiden adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong pertumbuhan koperasi merah putih. Nah, yang kedua ternyata di Kalimantan Selatan alhamdulillah untuk bidang UMKM dan koperasi ini juga mendapat prioritas. Ini terbukti dari adanya visi dan misi Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Muhyiddin, dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Haji Hasnuddin Sulaiman, ini menempatkan perkooperasian dan perekonomian daerah ini di misi ketiga, Deangga ya, yakni pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dan syariah. Nah, bagaimana tantangan perekonomian kita saat ini dan bagaimana penyikapan-penyikapan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan menyikapi dinamika yang cukup keras, dinamika global, adanya perang di Timur Tengah, terus lagi bagaimana fluktuasi dolar yang cukup berfluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa stabil. Ini merupakan tantangan-tantangan kita. Nah, bagi kami di SKPD khususnya Dinas Koperasi dan UKM, kami harus memperkuat Deangga. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak terlepas dengan data, Deangga. Nah, hari ini data pertumbuhan ekonomi kita di Kalimantan Selatan, alhamdulillah, Deangga ya, dan pendengar RRI, di triwulan pertama 2026 ini, pertumbuhan ekonomi kita itu sudah naik ke 5,67. Ini melebihi di rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh di 5,61. Kalimantan Selatan di triwulan pertama adalah 5,67. Sementara pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,61. Nah, ini merupakan sebuah yang sangat-sangat kita syukuri, yang menandakan adanya sinergisitas program pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, bagi kami ini merupakan sebuah motivasi bagaimana kita mengawal pertumbuhan ekonomi ini harus kita naikkan. Jangan sampai ekonomi ini sesuai bidang kita ini akan apa namanya turun atau melambat atau turun. Nah ini sudah data. Nah sekarang tantangan kita di SKPD bagaimana mengawal pertumbuhan ekonomi daerah ini khusus di bidang tupoksi utama kita adalah memperkuat kelembagaan koperasi Mangga, Deangga ya, dan pertumbuhan UMKM. Ada dua visi yang kami lakukan di Dinas Koperasi, bagaimana koperasi itu mewujudkan koperasi modern dan UMKM ini naik kelas. Nah, ini sudah kita lakukan koordinasi-koordinasi dan langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan. Nah, di perkoperasian Deangga ya, tantangan terbesar untuk menumbuh kuatkan perekonomian di bidang perkoperasian kita sudah memetakan. Okay. Kita sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa desa, ke pelosok-pelosok, bahkan menggali informasi. Ternyata Deangga ya dan penyiar pemirsa pendengar radio RRI Pro 1, kendalanya adalah sulitnya koperasi itu mengakses permodalan. Okay. Nah, satu masalahnya itu. Nah, kenapa ini sulit? Ternyata publikasi, sosialisasi, peluang-peluang permodalan itu mereka hampir minim, enggak? Hampir tidak diketahui mereka. Nah, saya selaku kabit kelembagaan sudah tahu ini. Ternyata faktor utama koperasi kurang berkembang itu adalah sulitnya akses permodalan. Mereka modal cukup, tetapi untuk mengembangkan diversifikasi usaha itu perlu ada modal yang besar lagi. Saya kemarin kunjungan ke Desa Bekambat, Kecamatan Alu-Alu. Di situ ada namanya koperasi membangun bersama. Saya dialog dengan pengurus koperasi dan masyarakat setempat, ternyata ada keinginan yang luar biasa dari pengurus dan masyarakat. Mereka ingin beli kapal nelayan. Di situ ada kampung nelayan, Dangga. Nah, kalau ada kapal nelayan katanya ini akan membantu maksimalisasi penangkapan ikan secara kearifan lokal, sehingga kesejahteraan nelayan pun melalui koperasi akan meningkat. Nah, saya tahu potensi itu, maka alhamdulillah saya telah melakukan koneksi dengan Kementerian Koperasi. Ternyata di Kementerian Koperasi itu ada namanya lembaga pengelola dana bergulir. Okay. Dianggap. Nah, ini merupakan peluang. Saya langsung ke Jakarta waktu itu, izin dengan kepala dinas, ingin membidik bantuan-bantuan yang bisa disalurkan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah lembaga dana bergulir ini sangat open. Dan hari itu juga saya hubungi dengan koperasi yang mau beli akses permodalan untuk beli kapal nelayan tadi. Saya katakan ini ada peluang dari lembaga dana bergulir Kementerian Koperasi. Dan lembaga pengelola dana bergulir ini non perbankan dianggap. Nah, ini yang sangat menguntungkan karena itu langsung dikelola oleh Kementerian Koperasi. Dari sisi akses permodalan ini sangat ringan dibanding perbankan karena ini ditopang oleh dana APBN. Nah, ini yang alhamdulillah kemarin alhamdulillahnya sudah dilakukan verifikasi, Mangga. Syarat-syarat ingin mengajukan permodalan ke lembaga pengelola dana bergulir ini sudah dilakukan verifikasi. Dan Deangga ya, untuk menuju Desa Bekambat ini paling efektif itu loh jalur laut, Bang, jalur sungai. Kita harus menembus Sungai Barito dulu, naik kapal, naik lotok. Setengah jam kemudian baru sampai. Nah, inilah yang kami lakukan untuk bagaimana peran pemerintah daerah itu dia memfasilitasi dan mencarikan potensi peluang untuk akses permodalan tadi. Dan beberapa sudah 10 koperasi yang kita fasilitasi, Mangga. Deangga ya. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan. Termasuk koperasi-koperasi yang sudah mapan pun kita fasilitasi. Kenapa koperasi mapan tetap kita akses fasilitasi permodalan? Karena ini juga berdampak kepada ekonomi kerakyatan. Ketika sektor koperasi itu jalan, ini akan berdampak positif terhadap ekonomi kerakyatan. Mangga ya. Nah, artinya kita sudah melakukan peran ini. Dan satu lagi, Deangga, ternyata di Kementerian Koperasi ada juga peluang pembangunan pabrik es di kampung nelayan. Ini juga kita tangkap peluang ini, sehingga ketika kita berkomunikasi ke teman-teman di kementerian itu tidak hanya satu tujuan, tetapi kita maksimalkan apa sih benefit yang akan kita dapat ketika kita melakukan komunikasi dengan teman-teman di kementerian. Alhamdulillah kemarin kita ada dua yang kita tangkap ini, kita jemput bola. Pertama, kemudahan akses permodalan koperasi. Yang kedua adalah adanya peluang bantuan untuk pembangunan pabrik es di kampung nelayan. itu. Jadi kita selalu beroptimal dan optimis bahwa bantuan-bantuan pusat apapun namanya itu akan kita jemput untuk ke daerah, khususnya ke koperasi-koperasi yang memang bersentuhan langsung ekonominya dengan masyarakat Dangga.
0: Oke, berarti untuk saat ini dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan ya, melalui LPDB tadi, ya, akses akan masuk di daerah-daerah yang mungkin aksesnya terbatas ya?
1: Iya, jadi tidak akan lagi nih Dangga, kita sudah masuk ini.
0: Sudah masuk.
1: Sudah koperasi yang kita lakukan fasilitasi. Bahkan ini ada beberapa koperasi yang sudah tinggal tanda tangan kerjasama MOU untuk kerjasama di bidang permodalan. Jadi lembaga pengelola dana bergulir tadi memberikan modal itu luar biasa Dangga, dari 500 juta sampai 250 miliar. Ini yang harus kita tangkap. Jika itu uang itu masuk ke Kalimantan Selatan, maka pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan akan berkelanjutan Dangga. Nah, kita harus tahu juga sebagai insan koperasi, jangan lupa kita harus tahu visi misi pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan visi misi Pak Gubernur Kalimantan Selatan itu, ini harus kita koneksikan deh Angga.
0: Okay.
1: Sehingga kita selaku pejabat yang diberikan amanah untuk itu, kita bisa mengimplementasikannya untuk menyesuaikannya dengan visi misi pemerintah pusat dan daerah deh Angga. Jadi alhamdulillah tadi penguatan saya itu adalah mencarikan akses permodalan yang kompetitif, yang mudah, terus lagi peluang-peluang bantuan dari pemerintah pusat ke daerah. Karena zaman kondisi ini Dangga ya, dan teman pemirsa atau pendengar RRI, kita harus aktif dan kreatif. Tanpa aktif dan kreatif, dengan dana APBD yang terbatas Dangga ya, SKPD itu harus memang berani membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi nyata. Sesederhana mungkin, tetapi implementatifnya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Dangga.
0: Ya. Berarti sejauh ini Pak, dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 Kalimantan Selatan ya, mungkin salah satunya ini dampak dari koperasi dan UKM yang terus maju di Kalimantan Selatan.
1: Ini harus kita dorong, Pak. Salah satu pilar ekonomi ini kan UMKM. Nah, kita terbukti tahun 2020 kemarin itu kan bagaimana secara nasional kita kan dilanda virus COVID ya.
0: Iya, betul.
1: Di mana Kalimantan Selatan termasuk secara nasional itu ekonominya tetap bergerak, ekonominya tetap stabil. Itu karena pahlawan-pahlawan ekonomi kita lah UMKM ini, usaha kecil menengah ini. Inilah mereka-mereka ini di samping usaha-usaha menengah atas ini yang juga menopang. Nah, ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita, khususnya di SKPD, itu menjadi semangat. Jangan sampai dalam kondisi sulit apapun, negara kita sudah membuktikan bahwa ternyata sektor UMKM dan koperasi ini merupakan pilar Dangga. Jadi pilar penopong ekonomi kita. Ini terbukti dari bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di triwulan pertama ini, Kalimantan Selatan tumbuh 5,67% dibanding pusat sendiri kan, pemerintah pusat secara nasional 5,61, kita 5,67. Nah, Pak Presiden Prabowo itu menekankan, mengharapkan, optimistis beliau bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu dari tahun 2025 sejak beliau diangkat menjadi presiden itu harus tumbuh sampai 2030 itu 8%. Nah, jadi inilah yang kita kawal, bagaimana kita harus mampu mendorong, meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita ini berkelanjutan. Dan ini selaras dengan misi ketiga Pak Gubernur Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah. Sehingga sinkron deh enggak. Jadi kami di Dinas Koperasi ini sangat-sangat memahami bahwa visi misi Pak Gubernur, visi misi pemerintah pusat sangat mulia. Artinya bagaimana terjadi pemerataan perekonomian daerah baik makro maupun mikro, sehingga ada penguatan daya beli masyarakat. Nah, kita di dinas ini harus jemput bola tadi saya katakan. Saya selalu ketika ditempatkan di mana saja saya bekerja itu, saya selalu memetakan pertama tugas utama kita selaku kepala bidang atau apapun, yang kedua apa masalahnya. Nah, ternyata di perkoperasian ini paling kendala yang terbesar dihadapi pengurus koperasi itu adalah kesulitan mengembangkan akses permodalan.
0: Betul.
1: Itu dianggap.
0: Berarti kalau dari lembaga permodalan dana bergulir ini, dari Kementerian Koperasi, yang mana ini ditopang oleh APBN ya Pak?
1: APBN.
0: Dan ini menjadi permodalan lebih ringan dan juga mudah ya?
1: Sangat-sangat mudah. Jadi luar biasa nih Angga, kita pemerintah daerah ini merupakan sebuah kesempatan khususnya bagi kami, Dinas Koperasi di UMKM terus melakukan komunikasi, terus melakukan pendekatan. Sehingga teman-teman di sana tahu, oh ternyata Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM ini berkomitmen tinggi untuk membantu permodalan perkoperasian. Nah bayangkan, jumlah modal yang siap dikucurkan oleh lembaga permodalan dana bergulir Kementerian Koperasi 500 juta sampai 250 miliar dianggap. Ini dana APBN. Okay. Kalau kita tidak gunakan kesempatan ini, kalau kita sekedar datang ke kantor hanya berpikir dengan tugas-tugas utama yang standar, sangat sayang dianggap. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan jemput bola deh. Okay. Alhamdulillah komunikasi kami jalan terus. Kami juga akan nanti terus berkunjung ke pelosok-pelosok koperasi mana yang perlu kami fasilitasi. Sepanjang memang legalitas usahanya kuat, sektor usahanya juga terlihat berjalan. Ini yang kami dorong untuk mendapatkan akses permodalan pusat tadi dianggap.
0: Oke, baik. Berarti untuk saat ini dan ke depan, dari 10 yang sudah dilakukan masuk tadi ya, dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan, akan terus banyak lagi ya Pak?
1: Harus, dianggap. Ini target kami ini bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan ini. Jangan sampai 5,67 yang kita sudah capai ini berkat kolaborasi, inspirasi ini, jangan sampai turun. Jadi kita selaku pemegang mandat diberikan amanah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi ini, jangan sampai mengendor semangat. Jadi harus inspiratif, harus motivasi tinggi, bekerja keras, dan jangan sampai kita pasrah dengan keadaan. Apapun kondisi perekonomian kita, kita harus terus membantu pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
0: Oke, baik Pak Dedi, kita harus break sejenak dan kita akan mendengarkan dan juga ada beberapa pertanyaan masuk nanti di sesi kedua dari masyarakat di Kalimantan Selatan, bahkan pelaku usaha ya, nanti bisa bergabung di 0811 5311 410 dan juga 0805 11 325 1562, juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
1: Ini gimana?
2: Yes, kemarin.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Strategi Dinas Koperasi UKM Kalsel menjaga daya tahan ekonomi, itulah tema yang kita perbincangkan, dan kita masih bersama narasumber kita, ada Pak Bambang Dedi Mulyadi selaku Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, sudah ada yang bergabung Pak, kita terima terlebih dahulu. Siap. Dari WhatsApp ada Pak Idi Hamzah. Selamat pagi Pak Idi Hamzah.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Idham.
0: Silakan Pak Idham Syah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Pak Bambang.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Bapak ya. Bambangnya.
0: Ya, silakan Pak.
1: Jadi kita ini ikut koperasi ini mulai orang tua pang dulu tahun 60-an. Jadi tahun 60-an itu lebih bilanya akhir bulan itu atau awal bulan itu di kampung tuh bagi baras, bagi minyak lama, minyak gas, gula, lapung. Karena waktu itu zamannya ekonomi terpimpin kan. Nah ini operasi itu sempat juga pindah rame, tapi kadang-kadang model hidup segan mati tak mau itu. Nah jadi dengan strategi yang disampaikan oleh Pak Bambang Dedi ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan koperasi dan UMKM kita ini maju. Karena antara koperasi dan UMKM ini harusnya jangan terpisah, tapi terintegrasi gitu. Karena di bidang apa, di koperasi kan ada bidang usaha. Bidang usahanya itu yaitu beberapa UMKM masuk situ. Nah, contoh yang potensi inilah briket batu bara kan belum ada UMKM-nya. Kemudian pengolahan apa itu kayak dupa Arab itu, nah itu kan rame juga tuh, dari ekspor juga itu, tapi ada yang mengolahnya. Nah jadi Pak Bambang, jadi itu dulu kepala dinas koperasinya tuh adik saya tuh Bambang Supriyadi, iya. Kemudian kepala seksi pengawasannya anak saya tuh si Kusnawan Sahir. Jadi kata anak saya kalau koperasi sekarang bahaya nyaman. Karena ulun sudah mulakan software aplikasi untuk mengolah koperasi. Nah, cuma intinya itu harus jujur, baik pengurus maupun badan pemeriksa. Aku 5 tahun jadi badan pemeriksa di koperasi di pegawai negeri. Jadi karena kebetulan punya keahlian accounting, nah itu kata kawat tuh buahnya tuh main-main itu. Artinya hendak menilip-nilip di koperasi, kata kawat ketahuan itu. Nah jadi itulah, jadi potensi yang ada di Kalsel itu perlu digali. Kayak tadi koperasi Mina lah misalnya, Mina itu nelayan kan, mereka perlu kapal, nah pemerintah membantu dengan pinjaman dari koperasi. Kemudian pembangun pabrik es, dua itu yang utama itu untuk tuh. Apa untuk perikanan itu. Nah kemudian pengolahan ikannya itu kalau kada terjual diolah ikan kering. Nah ikan keringnya kan bisa diekspor itu. Karena aku pernah waktu tugas di Australia itu ada aja iwak kering, sepet kering orang menjual di sana, iwak kering telang ada, jadi daerah Chinatown itu di Sydney itu. Jadi komunitas orang Kalimantan tuh kalau hendak baulah yang iwak kering betanak itu agak aja di China setahun itu. Nah itu berarti kan sudah ada yang ekspor itu.
0: Oke.
1: Nah jadi istilahnya itu kita maju bersama, artinya cuma dengan kejujuran dan transparansi gitu kan. Jadi jangan sampai karena pengurus saja yang mengeluh. Atau dalam usaha itu dibagi-bagi, diversifikasi lah. Istilahnya itu koperasi itu lembaga yang menaunginya, UMKM itu pelaksana bidang usahanya kan.
0: Oke.
1: Karena banyak anunya sebenarnya kalau kita mau menggali ini, banyak kayak enceng gondok lah. Enceng gondok itu menurut penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu BRIN itu bisa diolah untuk ini jadi metanol. Kemudian metanol dicampur kelapa sawit itu bisa diolah menjadi pertalit.
0: Oke.
1: Jadi jadinya 1 ton enceng gondok basah itu menghasilkan 80 kg enceng gondok kering, kemudian setelah diproses menjadikan 20 liter metanol.
0: Oke, Pak.
1: Nah, ini perlu juga digali itu. Kalau perlu koperasi.
0: Oke.
1: Jadi Pak Anggalah, aku ini kan UMKM juga, cuma yeah. UMKM-nya modalnya dari dana pensiun.
0: Oke, okay, baik.
1: Pensiunan sebulan bulan kalau disisikan sedikit, bermodal barulah ini apa itu garlic.
0: Oh
1: iya. Black garlic. Cuma yang kesulitannya itu memang pertama permodalan, kedua untuk apa itu pemasaran.
0: Oke, okay, baik.
1: Pemasaran. Jadi itu tapi itu usaha sambilan aja, Bang, karena okay. yang pokoknya kan sudah menerima pensiun tiap bulan kan.
0: Oke, okay, Pak Idam.
1: Nah, jadi salut lah Pak Deddy bisa mencari peluang-peluang di Jakarta itu supaya kita itu dapat, artinya jangan mengalihi Pemda, kalau perlu biar aja yang dari pusat turunan ke daerah kita itu, nah duitnya mengucur gitu kan.
0: Oke, baik,
1: itu
0: baik,
1: aja Amsyah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idam Syah. Tadi ada beberapa poin ya Pak yang ditangkap terkait dengan Pak Idam Syah ini. Yang pertama, bagi koperasi yang ada di daerah itu, mereka modalnya kesulitan.
2: Betul.
0: Dan juga proses pemasaran yang sulit. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait itu tadi.
2: Iya, tadi Dek Angga ya, sejak kita dilantik, diamanahkan Pak Gubernur Kalimantan Selatan menjabat kepala bidang kelembagaan, itu selalu saya dimanapun ditempatkan itu selalu memetakan masalah, Dek Angga. Nah, saya tahu bahwa masalah perkooperasian ini ternyata masalah akar utamanya itu adalah tidak hanya penguatan kelembagaan, tidak hanya masalah digitalisasi yang selama ini memang harus kita perkuat. Yang paling utama adalah bagaimana peran kita, pemerintah daerah itu memberikan fasilitasi, Dek Angga.
0: Betul.
2: Nah, fasilitasi adalah fasilitasi penguatan permodalan. Tidak semua koperasi itu kesulitan dalam permodalan. Dia hanya mendiversifikasi usaha sebagaimana dikatakan Pak Idam tadi. Itu betul. Ketika dia mau mendiversifikasi ini tidak bisa. Karena apa? Modal ini cukup untuk modal rutinitas. Makanya kata Pak Angga tadi benar, ada briket batu bara, ada dupa Arab, itu penting. Karena apa? Bagaimana kita mengembangkan diversifikasi usaha koperasi briket batu bara, dupa Arab kalau tidak punya mesinnya? Nah, mesin ini kan perlu butuh anggaran besar. Nah, inilah tugas kami ini bersama pemerintah kabupaten kota adalah bagaimana memfasilitasi kemudahan akses permodalan. Alhamdulillah kita ternyata ada sebuah lembaga dari Kementerian Koperasi yang sangat-sangat membantu, kompetitif untuk membantu penambahan modal dibanding dekarel ini sifatnya non perbankan ya. Berbeda dengan perbankan lain ini, karena dananya adalah dana dari APBN dari Kementerian Koperasi yang itu.
0: Oke, baik. Tadi juga disebut bahwa koperasi dan UMKM harus terintegrasi. Ya?
2: Betul.
0: Tidak bisa dipisahkan.
2: Betul, itu sangat betul. Jadi koperasi ini kan ada beberapa usaha-usahanya. Nah, usaha-usaha itulah yang merupakan usaha-usaha UMKM. UMKM ini harapan kita adalah bisa memasarkan ke koperasi dia. Barang-barang UMKM dan koperasi lah yang memasarkannya, sehingga sangat-sangat ketergantungan bagaikan dua mata keping uang. Satu sisinya harus memang tergantung dia. Nah, kalau koperasi ini maju, UMKM maju, otomatis dana bergulir di masyarakat juga, percepatan dana itu akan semakin cepat, akan membesar. Jadi merata pertumbuhan ekonomi kita terjaga. Kita yakin target pemerintah selama 5 tahun 8% ekonomi itu akan tumbuh. Dengan apa yang dikatakan Pak Idham tadi, betul, ini akan terjaga. Hanya saja kita bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana peran SKPD khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mampu bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pusat, dan satu yang paling penting nah, dianggap kita harus ulet dan menjaga optimistis kita. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan pusat itu, kemarin seperti pabrik es. Pabrik es itu kan untuk tahun 2026, dari 38 provinsi, ternyata pemerintah Kementerian Koperasi itu menjatahkan 2 deh enggak.
0: Oke.
2: Saya baru tahu 2. Andai kan saya waktu itu sebelum-sebelumnya bekerja di koperasi, dengan kebersamaan, dengan sinergi dan dukungan semua pihak, kemungkinan bisa terwujud ya enggak. Karena saya adalah orang-orang yang saya punya prinsip pantang menyerah ya enggak. Sesuatu yang sudah saya targetkan itu bagaimanapun saya akan berusaha mewujudkannya. Dan alhamdulillah kemarin ada komunikasi dengan pemerintah pusat, semoga saja bila tidak terwujud di 2026, 2027 nanti akan ada program yang sama ini yang akan kita kawal, sehingga pabrik es di Kalimantan Selatan khususnya di kampung nelayan ini akan akan kita bisa kita bangun di kampung nelayan di daerah Kalimantan Selatan. Okay. Itulah optimistis kita.
0: Oke, okay, baik Pak. Ini juga sudah ada yang terhubung lagi, Pak Syahri ya. Kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Syahri. Oke, terputus. Baik, nanti bisa dicoba dihubungkan kembali. Baik Pak Bambang, tadi juga disampaikan bahwa optimis dari Dinas Koperasi untuk pelaku UMKM. Tapi kalau kita melihat ya Pak, dengan banyaknya pelaku usaha di Kalimantan Selatan, bahkan mungkin produk-produk apa aja nih yang menjadi unggulannya di Banua, dan ini menjadi fokus utama dari Dinas Koperasi Kalimantan Selatan. Tapi sudah ada yang terhubung kembali, kita coba terima Pak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, menjelang siang.
0: Siap, dengan siapa Pak?
3: Sahri Banjarmasin.
0: Oke, baik Pak Sahri.
2: Siap Pak Sahri.
3: Ya, halo, assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam Pak Sahri, bersahabat sekali nih anu. Suaranya enak nih.
3: Aduh, alhamdulillah Ben, di koperasi lagi lah.
2: Alhamdulillah Pak, dapat amanah lagi.
3: Ya, sebelum di BNBB kalau kada salah.
2: Betul, betul Pak Sahri.
3: Jadi selamat dulu Ben di kabit di salah satu koperasi. Dan tertarik tadi tentang apa akan diangkatnya lagi koperasi ya, oleh pemerintah pusat, di mana di garis bawah apanya koperasi merah putih. Nah, pada era tahun Orde Baru itu Pak Deddy lah, luar biasa koperasi kita nih, apa jurang tuh back manage maupun setelah outputnya gitu berkembang luar biasa ya. Dan saya melihat di koperasi dulu tidak ada euforia namanya koperasi konvensional lah, koperasi syariah lah, gitu. Nah, pada era-era yang sekarang ini, Pak Deddy, ada namanya koperasi syariah, gitulah. Nah, kalau kita mengkonvensionalkan, mohon maaf, di daerah kita Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin ini, Pak, yang berbau namanya bunga membunga, apalagi kan konvensional, tapi kalau yang syariah, gitu, banyak yang bina, termasuk bank gitu, Pak ya. Mohon maaf, bank konvensional atau bank syariah itu banyak yang orang arahnya ke syariah, baik nabung, bursa. Nah, koperasi syariah, saya lihat ada tuh pantauan di daerah Ratu Jaya, mungkin tahu kalau Pak lah.
2: Iya.
3: Koperasi syariah. Nah, sekarang ada pemetaan apa? Berapa buting sudah koperasi syariah di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin gitu Pak, untuk bisa ditonjolkan ke pusat gitu. Iya. Karena saya khawatir kalau kebanyakan koperasi nanti akan terjadi namanya koperasi papan nama gitu Pak Deddy. Nah, ini yang saya khawatirkan ya, diantisipasi. Nah, kalau bisa banyaki koperasi syariah gitu Pak, itu satu. Kedua juga yang namanya sekarang ini kan juga ada, sudah masih eksis gitu Pak, beberapa koperasi yang perlu dibina terus gitu Pak ya. Misalnya mohon maaf nih, koperasi simpan pinjam guru-guru misalnya. Kemudian koperasi taksi. Nah, ini koperasi pian pernah lah buat Pak Deddy, Kojatas, koperasi taksi sekiranya airport. Itu luar biasa sampai eksis sekarang itu Pak.
2: Betul.
3: Nah, bagaimana pemerintah daerah mengekspor sampai ke pemerintah pusat bahwa di Kalimantan Selatan itu luar biasa gitu Pak. Koperasinya termasuk tadi contohnya koperasi Kojatas, koperasi taksi airport itu. Nah, itu harapan kita Pak. Mudah-mudahan jangan sampai koperasi ini jangan kuperas Pak, koperasi diperas anggotanya gitu Pak. Yeah. Koperasi gitu. Sebaliknya, kalau dulu itu namanya hak suara anggota itu lebih dominan daripada pengurus. Sehingga pengurusnya makin gemuk, anggotanya makin kurus gitu Pak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan itu tadi papan nama itu tadi Pak, juga jangan sampai koperasi papan nama. Nah, dulu apa kalau betul-betul koperasi itu dulu hasil dari anggota semua modal. Sekarang kan katanya pemerintah pusat ada bantuan, ini luar biasa gitu Pak. Nah, itu aja, terima kasih Pak Deddy, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahri. Ada beberapa poin yang fokus utamanya tadi, pembinaan koperasi guru-guru seperti yang saat ini ada, dan juga taksi airport ya Pak. Dan juga koperasi syariah di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, apakah sudah dipemetakan nih, bisa disampaikan untuk di pusat ya katanya Pak. Mungkin sejauh ini seperti apa untuk koperasi syariah yang ada di Kota Banjarmasin itu Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Sahri, sangat inspiratif dan motivasi sekali ya pandangan-pandangan dari Pak Sahri. Betul Pak Sahri, saat ini memang tidak hanya perbankan yang tumbuh, bagaimana dia mengkedepankan proses yang syariah, tetapi juga koperasi. Dalam pandangan saya, hasil data kita. Sementara saya pribadi itu memang di Kalimantan Selatan ini ada sekitar 10 koperasi syariah, Pak. Dan ini akan terus menunjukkan pergerakan-pergerakan angka yang cukup signifikan. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi pembinaan ke koperasi-koperasi yang ada di Kalimantan Selatan? Nah, dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu sudah diatur, Pak Sahri, bagaimana pembagian kewenangan-kewenangan koperasi dan UMKM ini. Nah, perlu saya jelaskan, yang paling menjadi pembina atau dalam artian menjadi tanggung jawab urusan untuk koperasi itu adalah pemerintah kabupaten kota. Karena memang dia kewenangannya. Nah, untuk usaha kecil itu adalah pemerintah provinsi, untuk usaha mikro itu adalah kabupaten kota. Nah, jadi sudah ada kewenangan-kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Nah, yang paling penting Pak Sahri, bagaimana tadi yang Pak Sahri katakan tadi, peran pemerintah daerah ini harus cepat dalam hal membaca atau menangkap peluang Pak Sahri. Makanya tadi saya ingin sekali bagaimana bantuan lembaga pengelola dana bergulir ini makin banyak untuk di Kalimantan Selatan, karena sangat-sangat kompetitif. Termasuk tadi kami upayakan itu adalah bagaimana peluang pabrik es yang ada program di Kementerian Pusat untuk kampung lain itu segera kita wujudkan dengan sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota, Pak Sahri. Jadi man, terkait Kojatas, saya sangat sangat terharu juga Pak Sahri. Memang saya sejak kecil ini kalau ke Jakarta kadang-kadang kan tidak terlalu sering ke Jakarta, tetapi memang Kojatas ini sudah lama Pak Sahri. Saya sangat terkesan dengan pelayanannya di bandara dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi atensi kita bersama.
0: Oke, baik Pak Dedi, terkait dengan pertanyaan Pak Sahri tadi ya, ada beberapa yang disampaikan bahwa koperasi syariah dan juga koperasi-koperasi seperti guru-guru dan Kojatas tadi yang harus terus di pembinaan ke depan ya Pak.
2: Kembangkan.
0: Oke.

0: kasihkan kepada media-media yang selama ini menjadi sangat membantu pemerintah, maka masyarakat tidak akan tahu. Seperti bagaimana saya katakan tadi, apa sih namanya lembaga permodalan dana bergulir, kan tidak tahu. Apa sih program-program pemerintah pusat, apa sih visi-misi Pak Gubernur, apa sih visi-misi pemerintah pusat, itu tidak akan tahu. Tanpa peran media, kita pemerintah daerah akan, dalam artian itu, akan sakit. Dalam artian itu tidak akan program itu berjalan dengan baik. Satu hal lagi di Angga ya, 100 atau 1000 kegiatan yang kita lakukan itu akan sia-sia tanpa dipublikasikan. Itu prinsip dalam hal pemberitaan. Tetapi satu kegiatan lebih bermakna jika dipublikasikan. Kalah yang 1100 kegiatan tadi. Nah, dan sosialisasi sangat penting. Ini merupakan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Apa sih yang dilakukan SKPD selama ini? Apa sih perannya untuk mendukung visi misi Pak Gubernur dan pemerintah pusat? Nah, ini merupakan sangat-sangat strategis. Nah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten kota, pemerintah pusat, kementerian koperasi yang selama ini menjalin hubungan sinergi dengan dinas koperasi dan UKM di provinsi Kalimantan Selatan. Terus kita kembangkan semangat berwirausaha, jika ada kendala-kendala bisa langsung menghubungi dinas koperasi dan langsung ke HP saya mungkin 0812 51915 70. Kalau nanti ada yang mempertanyakan atau ingin menindaklanjuti apa sih program dana bergulir, bagaimana cara mengajukan proposal pabrik es dan sebagainya, itu nanti akan kita selalu respon. Terima kasih Angga dan RRI.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bambang sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 Banjarmasin, dan informasi yang disampaikan Pak Bambang sangat bermanfaat, dan tentunya harapan kita bahwa koperasi dan juga UKM yang ada di Kalimantan Selatan bisa menjadi pilar ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Setuju.
1: Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

Baik pendengar, ada band ya, lagu yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul Pemain Cinta Membawa Kita di menit ke-56 tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa Banjarmasin pagi akan berganti ke Banjarmasin siang. Selain ini ada Pejasan Akatir yang akan membersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saya akhirnya harus pamit dari indra dengar Anda. Tepat nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila. Saya Uliana pamit, selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas dan berkarya untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali pendengar, saya Faiza Hasan di sini menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk 1 jam ke depan kita di Halo RRI yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap pekannya 3 kali, yaitu ada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Baik, saya tidak sendiri, sudah ada Rahma. Assalamualaikum Rahma.
2: Waalaikumsalam Ica.
1: Semangat ya.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan juga kita harapkan pendengar kita dalam keadaan yang semangat ya, untuk memberikan informasi, memberikan apakah itu laporan juga ya, dan mungkin sudah dipersiapkan dari beberapa hari yang lalu, menemukan sesuatu yang mungkin tidak layak ya, atau sesuatu yang memang terkait dengan kejahatan atau apapun itu ya, boleh mungkin bisa memberikan semacam foto ataupun video atau ada hal-hal yang ada di layanan publik yang nantinya akan memberikan sesuatu yang menjadi musibah begitu ya, itu yang tidak kita harapkan. Ya, kalau beberapa waktu ini kita sudah melihat, padahal Agustus masih lama ya, Rahma ya. Tapi saya lihat kalau menuju ini flyover ya, lampu-lampunya itu sudah bagus, tiang-tiangnya ya. Jadi semacam tiang apa tuh, seperti lampu atau apa yang sudah berbalut dengan lampu warna-warni merah putih ya. Jadi sangat indah sekali untuk kota Banjarmasin ya. Walaupun kita masih beberapa bulan lagi, satu bulan lebih begitu ya, kita akan menuju hari kemerdekaan Republik Indonesia, tidak terasa sudah hampir 81 tahun ya. Mudah-mudahan kita bisa dalam kondisi yang merdeka, dalam artian yang sesungguhnya. Ya, silakan mendengar, kami mengajak Anda, mengundang Anda bergabung di 0811-5111-410 dan 0811-4000-0976 atau 40.976 ya, atau di 0511-3251-562, atau bisa juga langsung di WhatsApp kami. Silakan, mungkin kalau beberapa hari terakhir seperti sudah ada yang bergabung dengan kita. Baik. Ya, halo, selamat siang Bapak Fahlepi ya. Bapak Fahlepi. Halo. Halo. Pak Fahlepi? Oke. Halo Bapak. Bapak bisa ya, alhamdulillah. Pak Fahlepi di mana, Pak?
3: Di Handilbakti.
1: Di Handilbakti. Apa kabar nih, Pak?
3: Mau menyampaikan. Ah ya, Pak. Ya, kenapa?
1: Apa kabar Pak Fahlepi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Fahlepi Raja ya. Oke. Di Kayu Tangi ada Handilbakti ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Ini mau menyampaikan ini aja, itu ada bis Banjar Bakula tuh kan? Itu kan saya kemarin, bukan kemarin sih, berapa hari yang lalu gitu, nah, ngelihat saya naik itu kan, ngelihat ada orang tua dua orang naik dia. Dia nggak pakai apa-apa, nggak punya kartu itu kan. Nah, terus nggak bisa, bilang sopirnya. Kan dia mau bayar cash gitu, nah kan. Bilang nggak bisa, diturunkan sopir ya sudah. Saya ngalah, saya kayak kriskan, saya kriskan gitu nah. Ya, kalau memang orang udah punya itu, maunya biar aja naik dulu ya kan, jangan diturunkan gitu nah ya kan. Menyampaikan itu aja.
1: Diturunkan terus. Kasian akhirnya orang, kan? Akhirnya Pak Fahlepi membantu dengan membayarkan begitu?
3: Iya, saya bayarkan, saya
1: keduanya begitu ya.
3: Iya, kalau saya enggak ada kan diturunkan orang itu kan. Saya penumpang yang lain itu enggak peduli dia. Nah, karena saya kasihan orang tua.
1: Perempuan atau laki-laki, Pak Fahlepi?
3: Ya,
1: perempuan atau
3: orang tua,
1: ibu-ibu. Ya, oke.
3: Ya, mau ke Banjarbaru, ke Marpura kan dia tuh. mau turun kayak saya panggil sini bilang saya biar bayarkan bilang saya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah begitu. Sangat... Mas saya biar sopir sopir itu kasihan juga orang tua namanya orang tua kan nggak ngerti masalah itu kan.
1: Iya. Padahal beliau punya uang ya beliau mau bayar cash tapi ditolak gitu karena tidak sesuai dengan ini.
3: Ditolak karena sesuai prosedur bilang.
1: Oke. Okay. Nah ini harusnya ada apa yang harus di ini ya diatur lagi ya.
3: Iya.
1: Untuk kedepannya terus begitu ya Pak.
3: Menyampaikan itu aja saya.
1: Baik, Pak Palepi, terima kasih banyak menjadi orang yang mulia ya.
3: Oh iya masih.
1: Ya. Mudah-mudahan banyak yang seperti Bapak Palepi nanti ya. Siapa tahu ya ada hal-hal yang seperti itu lagi terulang ya di yang menggunakan kendaraan umum. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Palepi? Halo. Oke, sepertinya sudah terputus ya. Baik, terima kasih Pak Pahlepi Reza dari Handil Bakti tadi ya. Nah ini kalau menurut Rahma bagaimana nih? Mungkin sejak sepengetahuan Rahma begitu untuk yang pernah nggak menggunakan bus Banjar Bakula?
2: Kalau Rahma sendiri memang belum pernah ya menggunakan.
1: Kita orang sama-sama yang belum pernah nih.
2: Jadi belum tahu juga nanti
1: seperti apa begitu ya. Peraturan-peraturannya ada di situ ya, dan apakah di situ untuk apa sih ya transport umum gitu ya angkutan umum di situ juga ada yang disediakan untuk ramah orang tua lansia begitu ya dan juga para disabilitas begitu ya. Dan tadi mungkin kalau tadi malam saya ngobrol di ngobras begitu bareng Aimi ya kan Aimi Carson ternyata di sana juga tidak spesial disediakan begitu ya tempat untuk misalnya seperti ibu menyusui atau apa dan mungkin untuk lansia mungkin ada ya tempat kursi prioritas begitu setahu saya pernah mendengar informasinya tapi apakah ada begitu ya kalau untuk bus Banjar Bakula
2: ya kalau kursi prioritas mungkin ada ya, tapi untuk kegunaannya mungkin seperti ibu hamil mungkin atau
1: lansia juga masuk harusnya ya
2: masuk juga gitu
1: tapi itu tadi aturannya yang masih
2: mengenai
1: pembayaran ya dan saya aja pasti gaptek begitu ya kalau pakai kartu pakai apa apalagi para ibu-ibu yang sudah tua tadi ya para lansia tadi untung ketemu bapak Pahlepi ya yang akhirnya bisa menyelesaikan membantu beliau akhirnya bisa juga sampai ke tempat tujuannya dengan cara seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Pahlepi. Semoga bisa menjadi inspirasi yang baik ya untuk para pendengar kita dan juga para pengguna transport umum ya. Bus Banjar Bakula. Bus Banjar Bakula sekarang ada juga warna baru sepertinya ataukah itu bus yang lama atau memang ada penambahan baru ya armadanya?
2: Yang mana itu?
1: Yang ada warnanya lebih terang begitu, ada lebih ada motif-motif sasirangannya juga begitu ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya.
1: Mungkin harus lebih banyak mengenal lagi ya bus Banjar Bakula ya. Ya baik pendengar, silakan selain Bapak Pahlepi, silakan Anda yang ingin memberikan informasi atau juga boleh ya berupa keluhan juga silakan di Halo RRI 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Selain tadi kan mengenai masalah transportasi ya Rahma, mungkin juga ada masalah kesehatan ya dan juga nah untuk pendidikan kita juga nih bagaimana ya hingga layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat itu seperti sekarang di tempat kita masih aman-aman aja untuk minyak tidak sulit tapi untuk gas melon sepertinya memang ada permasalahan juga nih yang sudah mulai ya hampir menjadi tradisi ya
2: iya
1: silakan pendengar di sini Anda bisa menyampaikan pengalaman Anda terkait layanan publik di lingkungan sekitar seperti Bapak Pahlepi tadi dan suara Anda tentunya sangat berarti sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong pelayanan yang lebih baik ya, lebih cepat, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tadi sudah diawali oleh Bapak Pahlepi. Mungkin baru-baru ini kita sudah ada di ini lagi sepertinya ya di galakan kembali untuk kebun apa tuh kebun binatang apa ya?
2: Oh iya yang di Jari Saleh.
1: Jari Saleh ya. Dulu sempat vakum ya.
2: Betul.
1: Sempat terbengkalai dan tidak tahu kemana hewan-hewannya di ini di apa diamankan begitu ya dititipkan ya. Dan sekarang sudah mulai ini lagi. Sudah pernah berkunjung ke sana?
2: Pernah tapi sudah lama sekali.
1: Sudah lama sekali.
2: Sebelum di yang vakum tadi pernah ke sana dan sangat nyaman pada waktu itu ya, pada masanya itu. Sekarang mungkin lebih bagus lagi ya.
1: Sekarang sekarang lebih semarak kulineran ya. Kafe-kafe menjamur ya. Terutama di tempat kita juga kita ingin memberikan informasi ya, di halaman RRI Banjarmasin ada RRI Food Yards ya.
2: Betul.
1: Bagi yang suka sama itu
2: kulineran
1: apalagi buah yang berduri-duri itu ya.
2: Iya, betul.
1: Kita juga selalu ada sepertinya setiap hari ya. Bagi yang suka, yang mungkin buah-buahannya ini datang dari daerah lain, kalau kesana kita jauh ya, lebih baik beli di halaman RRI gitu ya. Jadi bagi yang sekarang sudah sepertinya sudah sangat ramai ya.
2: Betul,
1: untuk
2: sangat ramai
1: ya di halaman
2: RRI dengan berbagai macam kulinernya.
1: Mungkin Anda juga ingin menyampaikan begitu, apa yang masih kurang begitu ya? Mungkin bisa kita perbaiki nanti ya.
2: Betul.
1: Kita bisa tambah lagi atau Anda ingin memberikan apresiasi ya. Sudah okay, begitu atau bagaimana ya. Oke, silakan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar nih Bang Herman? Oke, sudah berkunjung kah Bang Herman ke Bang Herman sudah beberapa kali sebenarnya ke RRI ya?
4: Nah, ada cerita sedikit.
1: Oh, ada cerita, sama baik, silakan.
4: Sama-sama nanti Abah.
1: Pak Pahlepi.
4: Pak Lepi dari Jogja.
1: Ada kejadian yang sama?
4: Ya, sama atau mirip sama beliau.
1: Mungkin ada bedanya sedikit, seperti apa?
4: Beda sedikit karena sedikit kejadian. Jadi lo yang kemarin kan tenang waktu itu apa balik dari Kalteng kan, sehingga di situ di halte itu nah.
1: Iya, di halte.
4: Ya naik cul.
1: Halte dekat mana tuh, Herman?
4: Apa?
1: Haltenya dekat mana?
4: Itu bakal 47 kan atau kayaknya?
1: Kilometer 7, oke. Terus?
4: Masuk biasanya oleh ketinggalan itu jalannya. Itu nggak bisa bayar cash itu.
1: Nggak bisa bayar. Akhirnya ditinggal begitu?
4: Kenapa?
1: Orangnya ditinggal begitu ya? Sama supir? Mungkin
4: langsung naik ke dalam tanah.
1: Iya.
4: Langsung, tapi itu. Tapi ada yang ibu-ibu itu yang anokan pakai kartu sidin tanah. Yang menyerahkan kita juga anak sidin.
1: Oh, membantu sesama penumpang itu begitu ya?
4: Iya, membantu ulun bahasa di sama ibu-ibu sambungan. Gak bayar baru kena.
1: Karena ibu-ibu ini mungkin tidak punya kartu begitu ya, maunya bayar cash juga seperti tadi kasusnya ya?
4: Ada ulun, kartunya kan ada kaca.
1: Oh, Herman, membantu Herman malah ya? Ini Herman yang dibantu sama ibu-ibu ya?
4: Iya.
1: Kenapa Herman sampai lupa atau memang gak punya kartu atau bagaimana?
4: Ketinggalan kayaknya.
1: Ketinggalan ya, oke. Jadi harusnya memang kalau kartu itu kalau kita memang selalu menggunakan lebih baik langsung diselipkan di dompet ya, yang ada tempat-tempat kartunya itu.
4: Minta tolong yang punya tangan.
1: Terus
4: jadi kartunya ibu yang mau tuh nawarin bapak ada kan.
1: Terus Hermannya bayarnya ke ibu gitu ya?
4: Kalau mau begini bayar lo, sini nggak ada mau.
1: Waduh, itu ibu yang mulia juga ya. Alhamdulillah, mungkin juga Herman sudah pernah juga melakukan kebaikan dan akhirnya dibalas oleh ibu-ibu itu ya.
4: Oke.
1: Baik, terima kasih Herman sudah berbagi pengalaman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tidak hanya orang tua yang dibantu, ini anak muda juga bisa bisa mengalami. Yang namanya lupa itu kan ini adalah sifat tidak pandang usia begitu ya. Karena kita juga yang muda, yang tua juga bisa lupa begitu. Baik, di halte kilometer 7 tadi ya. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang saya yakin untuk Indonesia ini banyak yang berhati baik ya.
2: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan ini bisa semuanya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Suatu saat kebaikan itu kan akan kembali ke kita ya. Kalau kita berbuat baik. Ya, apalagi kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan tapi kita tidak pernah menyusahkan orang lain, itu juga baik ya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu jauh lebih baik. Baik, silakan mendengar yang ingin bergabung di 08115111410 dan 0511325152. Silakan yang mau gabung lewat WhatsApp juga nanti kita akan bacakan dan kita jeda sesaat ya, Rahma. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Halo RRI sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
4: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
3: Mumpung

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI dan masih bersama Rahma. Untuk cuaca saat ini sudah mulai terik ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau paginya dingin ya, seperti biasa. Dan yang selalu hadir, kita selalu agak ketar-ketir juga ya Rahma, karena mungkin dengan cuaca seperti ini, kebakaran hampir setiap hari ya.
2: Betul.
1: Malah memang setiap hari yang kita tahu ya, kita dapatkan informasinya, dan waktunya juga bisa berbeda-beda, bisa saat-saat subuh ya, dan
2: tadi malam juga sempat ya.
1: Tadi malam juga
2: tepatnya di Sungai Andai di Padat Karya ya. Kebakaran
1: tadi malam ya. Oke. Dan bisa. Beberapa hari sebelumnya ada di daerah mana itu, kalau Japri Jam-Jam juga ya, kalau tidak salah ya, ada rumah yang di dekat ini, dekat rumah sakit Suaka Insan, betul. Katanya belakangnya rumah sakit Suaka Insan ya, hanya satu buah rumah besar ya. Dan kemarin apakah tapi sudah bisa diatasi, mungkin juga memerlukan waktu yang cukup lama ya. Ya baik, dan juga dengan orang-orang yang tenggelam ya. Beberapa waktu yang lalu juga sering kita dapatkan informasi mengenai orang-orang yang tenggelam ya, baik di seputaran daerah kita. Ya silakan. Halo, selamat siang.
3: Halo.
1: Halo, ya Bapak Ali?
3: Lain.
1: Bapak siapa nih, Bapak Ramli?
3: Lain juga.
1: Bapak ini Kai Ajam?
3: Iya.
1: Kai Ajam kok suaranya berubah ya kalau pagi, pagi menjelang siang. Ini Kai Ajam dari Handil Bakti juga nih. Apa kabar Kai Ajam?
3: Kabar baik aja, Mas.
1: Alhamdulillah ya. Ada apa nih Kai Ajam?
3: Enggak.
1: Pasti ada sesuatu ya yang mau disampaikan.
3: Warga Banjarbaru tapi menetap di Handil Bakti.
1: Dari KTP-nya Banjarbaru ya.
3: Iya.
1: Tapi menetapnya di Handil. Itu tidak sulitkah untuk misalnya ada keperluan apa terkait dengan dengan urusan administrasi atau apalah begitu.
3: Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada permasalahan lah.
1: Alhamdulillah ya, semuanya bisa lancar ya.
3: Cuma kemarin itu ngurus BPJS saja.
1: BPJS
3: di Banjarbaru sama di Danau dari Banjarbaru dipindah ke Handil Bakti gitu.
1: Susahnya di mana, sulitnya di mana di situ, kayak Ajam?
3: Karena sulit juga.
1: Oh, mudah ya. Untuk pindah-pindah ini ya, pindah wilayah begitu ya.
3: Lancar aja. Kemarin itu kan mengurusnya di BPJS-nya di berapa itu ya? Kedua. Pindah ke Handil Bakti. Saat masalah urusan kesehatan tuh, nah pelayanan anu puskesmas, ternyata pelayanan puskesmasnya di Handil Bakti ini lebih bagus dari Banjarbaru.
1: Oke.
3: Jadi kemarin kan pernah berobat di Banjarbaru masalah gigi nih. Wah, ruwetnya bukan main, rumah sakit tidak menentu, susah 3-4 kali ke sana. Kalau dilepas-lepas, kemarin tuh kan pernah pengalaman di landasan di Handil Bakti ini sebelum ada BPJS. Sekarang lancar, cepat layanannya puskesmas Handil Bakti, makanya pindah ke layanan kesehatannya ke Handil Bakti.
1: Walaupun jauh begitu ya, tapi karena memang aktivitasnya selalu di sini ya, lebih baik di sini ya kan.
3: Aktivitasnya selalu di Handil Bakti ya, mendingan di Handil Bakti aja. Tapi anak semuanya tetap BPJS-nya di landasan ulin.
1: Itu dalam hal pelayanannya atau bagaimana tuh, Kai Ajam?
3: Dalam pelayanannya, Mbak. Layanannya kurang cepat,
1: kurang humanis begitu ya.
3: Landasan ulin itu karena fakta kenyataannya kan jadi ngomongin ini. Kalau di Handil Bakti ini cepat tanggap apapun keluhan kita langsung dilayani gitu nah.
1: Itu yang diperlukan ya oleh oleh.
3: Makanya tuh di kelurahan juga di Handil Bakti itu kemarin ada yang ngurus sertifikat lah. Cepat benar itu diminta keterangan asal lengkap kita gitu nah, keterangan diri kita sendiri ini nah lengkap gitu. Kalau kada lengkap yang susah juga.
1: Harus apa saja sih biasanya harus dilengkapi kayak Ajam?
3: Ya dari RT, surat dari RT. Dan,
1: siapa tahu nanti ada juga yang mau mengurus begitu ya, yang mendengarkan saat ini.
3: Yang penting kita mengikuti prosedurnya aja lah, karena lebih mantap aja ya. Semua prosedur dari pemerintah akan kita lengkap aja, tuntutan berlayani kayak itu.
1: Jadi ini harusnya rumah sakit itu jauh harus lebih baik begitu ya dibanding puskesmas ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kalau mau mengabarkan juga nih masalah pembangunan di Banjarbaru,
1: baik ya. Pembangunan Banjarbaru baik di mana tuh?
3: Sekarang ini ulu lihat, bukannya ulu mana lah, melihat dari segi anunya lah, bukan ulu lana keluarga Banjarbaru. Ternyata pembangunannya sekarang lebih bagus, baik ya.
1: Banjarbaru pembangunan apanya tuh, kayak Ajam?
3: Kayak jalanan sekarang di tempat saya itu drainasenya selama hampir 15 tahun 20 tahun kadang pernah dibaiki, sekarang diperbaiki, dibikin jadi air lancar turunnya. Lagi pula saya lihat kemarin tuh drainase di landasan Ulin tuh yang ayan itu semua dibongkar, diperbaiki supaya air turunnya lancar.
1: Supaya lebih dini lebih baik, jangan nunggu pas hari ini ya. Hari-hari yang biasanya sudah mulai turun hujan begitu. Bulan-bulannya hujan.
3: Apalagi sekarang jalanan di landasan Ulin di kampung-kampung semua serba ada aspal serba hijau.
1: Oh, semuanya sudah mulus ya.
3: Iya, sudah mulus. Pemimpinnya kan bagus memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat.
1: Jadi salut gitu untuk ini ya, untuk Ibu Gubernur begitu ya.
3: Ibu Wali Kota.
1: Ibu Wali Kota. Ibu Gubernur siapa nanti, wah nih. Jangan-jangan.
3: Pohon-pohon yang tinggi yang mengganggu PLN ditebangi meja. Saya lihat itu. Soalnya saya kan kemarin satu hari penuh atau dua hari itu jalan-jalan ke di keliling Banjarbaru semua coba bagus. Bukannya saya mendukung pemimpin dia ya. Karena kerjanya nyata gitu.
1: Kerjanya nyata ya.
3: Kerja nyata. Itu aja kabarnya Meja.
1: Baik, terima kasih nih untuk apresiasinya ya untuk kayak Ajam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali yang disampaikan oleh kayak Ajam ya, atau Papi Coy yang ada di Handil Bakti, yang tadi juga ada sedikit merasakan perbandingan begitu ya. Boleh dong membanding-bandingkan ya, Rahma ya. Dari pelayanan yang ini, pelayanan yang itu ya. Oke, terus juga mengenai pembangunan yang dilaksanakan di Banjarbaru juga sudah sangat bagus ya. Dan berarti sudah mendengarkan suara-suara rakyat begitu ya, yang menginginkan jalanan mulus ya. Terus juga mengenai keselamatan pohon-pohon yang mungkin sedikit membahayakan ya, sudah ditebang. Dan juga untuk nanti persiapan bulan-bulan ke depan ini kan kita akan menghadapi musim hujan begitu ya. Dengan drainase-drainase yang sudah dibongkar kembali katanya, disebut sepanjang landasan Ulin sampai Banjarbaru ini, patut kita acungi jempol ke atas, bukan jempol ke bawahnya. Baik, silakan berikutnya di 08115111410 dan 0511325162 kita masih terus. Oh ya, kita ada yang lewat WhatsApp tadi ya. Ada laporan nih dari Bapak Rifani Lavani dari Banjarbaru. Mati lampu katanya di Martapura sudah 3 kali. Adakah info dari PLN? Nah, ini kebetulan ada Yudi ya. Kita akan cari tahu nih informasinya, apakah ada nih dari PLN terbaru begitu. Halo Yudi.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ija dan juga pendengar, dan juga nih ada Rahma ya.
1: Ada Rahma saya. Sudah menanti dari tadi.
4: Baik, tadi terkait mati lampu di
1: Martapura.
4: Martapura ya.
1: Sudah 3 kali katanya.
4: Sudah 3.
1: Dan apakah kita akan mendapatkan hal yang sama seperti di Sumatera dan juga di Jawa? Mendapatkan penyalaan bergilir begitu.
4: Ya, tadi dapat informasi dari Instagram media sosialnya dari PLN UP3 Banjarmasin nih, Pak Ijah dan juga pendengar. Yang mana pemadaman berulang di Martapura, yang mana disebabkan oleh gangguan teknis yang tidak terencana pasca oleh pemeliharaan jaringan oleh PLN UP3 Banjarmasin. Dan melalui program bakti PDKB pasukan dalam keadaan bertegangan series 3 baru saja dilaksanakan di wilayah kerja tersebut. Namun terjadi transisi teknis di lapangan yang memicu terjadinya gangguan mati nyala dan secara mendadak di beberapa area terkoneksi termasuk di wilayah sekitar Kabupaten Banjar. Begitu Pak Eja.
1: Jadi memang mendadak begitu ya, jadi tidak sempat ada pemberitahuan gitu ya. Biasanya kan ada pemberitahuan kalau memang itu terencana, dan ini memang di luar kuasa
4: gitu ya. Juga mungkin bisa disebut tuh.
1: Ya begitu ya Pak Rifani Lavani dari Banjarbaru, informasinya seperti itu dari reporter kami dari Yudi ya. Ya silakan tadi ingin bergabung di 0811-5111-410 dan 0511-3251-562. Nah ini kita juga ingin tadi memberikan informasi untuk Yudi nih yang mengenai orang tua yang tidak punya kartu itu bagaimana nih, untuk apakah ada aturan-aturannya seperti apa sih kalau kita harus menggunakan bus Banjar Bakula itu, transportasi umum itu?
4: Oke, tadi sesuai dengan kebijakan terdata tahun 2022 yang mana sistem pembayaran bus Banjar Bakula emang tidak berlaku untuk cash ya, memang sudah ditetapkannya, atau bisa disebut mana layanan ini sudah sepenuhnya menerapkan sistem non tunai atau cashless sejak lama nih sudah. Yang mana masyarakat dapat menggunakan kartu elektronik yang mana berupa e-money dari Mandiri dan BCA dari Plus dan tap cash dari BNI atau BRIJI dari BRI, atau juga masyarakat bisa menggunakan kris nih seperti melalui Dana, OPPO, GoPay serta ShopeePay dan sistem pembayaran lainnya mungkin. Tapi ini jika masyarakat yang bisa disebut kurang memahami ya Pak Jaya terkait pembayaran
1: non-tunai.
4: Ini salah satunya ada di Terminal Induk Kilometer 6 nih Pak Jaya. Dilakukan sana pendaftaran secara yang dibimbing oleh petugas di sana.
1: Jadi di situ lokasinya di mana? Terminal Induk Kilometer 6.
4: Yang mana persyaratannya juga di sini cukup membawa KTP asli minimal usia 60 tahun dan seperti nanti diarahkan oleh petugas yang berada di sana Eja. Dan di situ ada petugas dinas perhubungan yang di lokasi akan membantu mendaftarkan kartu tersebut agar langsung bisa terkait dengan profil tarif khusus lansia juga dapat harga yang khusus mungkin ya.
1: Oke, jadi bukannya tidak ramah tapi memang peraturannya seperti itu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan mungkin Bang Supir juga nggak ada waktu ya.
4: Iya betul. Ya, dan juga
1: bukan, harus mungkin target, kejar target ya kan, waktu harus tepat ya kan. Baik, jadi memang ini para penggunanya yang harus mencari informasi begitu ya, dan lebih
4: mungkin
1: harus,
4: jika lansianya ya, kurang memahami mentepnya mungkin supir bisa saja membantu, tapi untuk menjelaskan ya lebih lanjutnya mungkin supir bukan kewenangannya dan juga nggak ada waktu mungkin ya, karena
1: harusnya ada target. Ini ya ada kalau di pesawat kan ada co-pilot gitu ya. Ada pilot, seharusnya ada
4: yang membantunya,
1: ada teman ya,
4: ya
1: kan. Tidak bisa sendiri sebenarnya ya, jadi ada yang membantu karena setiap pengguna itu kan tidak semuanya paham ya. Baik ya, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Halo.
5: Ya halo.
1: Ya selamat siang Bapak.
5: Siang
1: ya, dengan Bapak siapa?
5: Haji Anton di Tanjung Mabuk.
1: Pak Haji Anton di Tanjung, silakan Pak Haji Anton.
5: Iya, mau ada yang dilaporkan ini.
1: Silakan Bapak, kabarnya baik Pak.
5: Mengenai di POM BBM.
1: POM?
5: Ya, POM.
1: Di mana tuh Pak? SPBU ya?
5: Di alamat POM-nya di Gunung Batu.
1: Di Gunung Batu, oke.
5: Okay. Iya, Gunung Batu di Kelurahan Mabu Undung.
1: Tanjung ya?
5: Okay. Itu ada yang apa antri minyaknya nih pakai tangki-tangki itu, tangki-tangki besar dari batas itu. Ada yang tangkinya 300 liter, ada yang 200

0: pagi. Mas.
1: 9 pagi ya. Oke.
0: Okay. Itu yang untuk BBM Pertalite. Kalau Pertamaknya masih sampai mas. Cuma kayak kalau Pertalite jam 9 pagi itu udah habis. Jadi kalau untuk umum kita mau misalnya jam 10 atau jam 10 sana enggak ada lagi minyaknya.
1: Sudah tidak ada. Oke.
0: Okay. Sudah tidak ada. Jadi
1: itu hanya satu itu Pak Pak Haji Anton di SPBU yang satu itu atau ya, pernah yang, ada pengalaman yang lain di SPBU yang lainnya?
0: Di SPBU yang satu yang di Gunung Batu
1: itu ya, saja. Oke.
0: Okay. Kalau yang di depan itu yang kalau yang di depan itu anu dibatasi.
1: Oke. Okay.
0: Kalau mobil
1: menjalankan sesuai aturan begitu ya.
0: Menjalankan sesuai aturan. Nah, jadi diharapkan kalau yang POM yang di Gunung Batu ini mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai yang aturan dulu.
1: Itu sering Pak Haji Anton alami atau hanya sekali itu atau bagaimana?
0: Tiap
1: pernah
0: hari.
1: Beberapa kali? Tiap hari?
0: Sudah hampir 3 bulan ini nah.
1: 3 minggu ya? Sudah 3 minggu berjalan.
0: Dan sudah 3 minggu lagi, 3 bulan udah.
1: 3 bulan berjalan. Oke.
0: Okay. 3 bulan berjalan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu kan yang tangki-tangki besar itu, nah tangki gede yang pelangsiran kah?
1: Iya, iya.
0: Yang buat jual lagi itu nah.
2: Ya buat melangsir ya, Pak ya?
0: Buat melangsir. Okay. Itu kan ada yang 300 liter. Yeah. Anu tangki modifnya itu kan sama drum itu dibuat dalam mobil itu kan.
1: Oke, okay, berarti Bapak kita rahasiakan aja. Jadi Pak Pak A aja ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Tapi Pak, untuk pengendara yang secara normalnya mendapat BBM juga enggak sih Pak? Atau cuma diprioritaskan untuk yang pelangsir aja atau bagaimana nih Pak?
0: Bebas juga untuk umum juga, cuma kan kadang-kadang
1: sudah habis.
0: Sudah habis. Dapat habis yang banyak-banyak itu.
1: Iya.
0: Kan?
2: Oh iya.
0: Kan antreannya tuh panjang.
1: Mereka lebih gercep ya, lebih pagi begitu ya atau
0: ada
1: sudah?
0: Ada yang taruh mobilnya itu ada yang jam 3
1: malam. Oh, sudah duluan. Berarti sudah ada komunikasi.
2: Ya.
1: Nah, oke. Okay. Ada ordal begitu ya.
0: Ada yang taruh mobilnya itu okay. Di tempat parkir itu ada yang jam 3 malam, ada jam yang 1 malam. Jadi yang umum-umum yang
1: sudah kehabisan ya.
0: Nunggunya kadang sampai antriannya minyaknya habis katanya. Okay. Jadi udah nunggunya lama dapat minyak enggak? Jadi okay. Kalaunya bisa tolong dibantu apa
1: baik.
0: Biar yang normal-normal aja lah.
1: Oke, okay. Ini luar biasa informasinya nih. Terima kasih Pak A ya sudah bergabung. Kita rahasiakan
2: si A berarti.
1: Bapak A aja.
2: Baik.
1: Takutnya ya kan karena kita bisa didengar. Tapi nanti ini akan insya Allah nanti akan diinformasikan
2: pastinya
1: ya.
2: Tentunya ditindak karena, lanjut ya.
1: Karena kalau Pak A tahu nih ya di sini juga ada kejadian dan akhirnya sudah
2: diberi garis SPBU.
1: Ini ya sudah di apa?
2: Dalam dilakukan pembinaan.
1: Pembinaan ya. Dan sementara tidak bisa beroperasi dulu ya.
2: Iya, emang tidak beroperasi berapa hari ini.
1: Sanksi, begitu
2: dapat
1: ya.
2: Sanksi. Oh.
1: Dapat sanksi kalau di sini sudah ketahuan ada satu
2: salah
1: SPBU.
2: Salah satu di SPBU di Banjarmasin ya Pak ya.
0: Iya. Okay. Mudah-mudahan
1: ya.
0: Pasien lah.
1: Baik, untuk semua ya kan semua memerlukan
0: untuk semua,
1: begitu ya
0: untuk
1: Pak ya.
0: Memerlukan kita okay. Ya normal-normal aja.
1: Baik, terima kasih aja. Banyak untuk informasinya luar biasa nih untuk Pak Pak A.
2: Pak A.
0: Iya. Baik. Pokoknya ulun kalaunya laporkan terus kalau sebelum normal.
1: Oke, okay, ada tindakan begitu
0: ada
1: ya.
0: Tindakan
1: okay.
0: Lah.
1: Baik. Terima kasih Pak.
0: Mudah-mudahan secepatnya.
1: Amin ya Robbal.
2: Itu biasanya Pak untuk di jalur Pertalite atau di Pertamak nih Pak?
0: Di jalur Pertalite.
2: Oke.
1: Pertalite.
0: Kalau Pertamak enggak.
2: Tapi untuk di wilayah tersebut aja. Pak, bagaimana Pak terkait kenaikan harga Pertamak nih Pak? Apakah membludak atau bagaimana nih Pak?
0: Kalau Pertamak ya normal-normal
2: aja Pak ya.
1: Berapa 17 atau 16 berapa?
2: 16.900 atau 17 di sana Pak?
0: 17
2: Pak, ya.
0: Jadi kalau uangnya banyak ya ke Pertamak, kalau nyanda ke Pertalite gitu aja.
1: Menyesuaikan isi kantong dan isi dompet ya. Begitu.
0: Cuma yang dimasalahkan ini kan antriannya itu nah yang ada yang besar-besar itu nah.
1: Iya.
0: Sesuai aturan.
1: Kasihan ya kan yang lain-lain juga
0: enggak kebagian. Masa pom sebesar itu jam 9 udah habis minyaknya.
1: Kalau di Tanjung berapa banyak SPBU, Pak?
0: Ya banyak aja.
1: Banyak, banyak ya.
0: Makan, okay.

0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak A yang sudah bergabung.
1: Terima kasih Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau berjanji akan terus begitu kekeh begitu ya sampai ini selesai begitu ya, sampai ada tindak lanjut ya yang akan diambil nanti.
1: Tentunya ini kan merugikan masyarakat sekitar sana ya Pak Jaya.
0: Dan ini bisa nanti diinformasikan
1: gitu
0: ya. Oke. Dan tadi sudah jelas juga informasinya berada di, kita tidak perlu sebut lagi ya karena sudah kita catat ya dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Cukup sepertinya. Apa yang bisa disimpulkan nih untuk hari ini, Rahma? Silakan. Kita sudah di ujung waktu.
3: Iya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini, tadi ada beberapa keluhan dari masyarakat. Yang pertama dari Bapak Palepi Reza di Handel Bakti mengenai ada seorang ibu-ibu, dua orang ya, dan tidak mempunyai kartu untuk membayar dan ingin membayar secara tunai tapi tidak diperbolehkan, dan bagaimana untuk kebijakan hal tersebut. Terus ada Bapak Rifani di Banjarbaru, mati lampu di Martapura sudah 3 kali, apakah ada info dari PLN mengenai hal tersebut. Terus ada Bapak A di Tanjung tadi ya, mengenai SPBU di Jalan Gunung Batu, Kelurahan Mabuun, pengantri minyak dengan menggunakan tangki-tangki besar atau pelangsir. Di jam 9 pagi, BBM Pertalite sudah habis. Untuk pengantri umum, mau mengantri BBM Pertalite sudah tidak ada lagi. Dan ini sudah berjalan 3 bulan dan diharapkan di SPBU tersebut menjalankan sesuai dengan aturan yang ada.
1: Oke, tadi beberapa dua pertanyaan tadi sudah dijawab ya Pak Ijala. Terkait Bapak A mungkin nanti akan kita tindak lanjut di pertemuan selanjutnya ya Pak Ijaya.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang luar biasa siang hari ini sudah memberikan informasi kepada kita semua ya, dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan insya Allah ada Halo RRI lagi di hari Jumat. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Rahma, Yudi.
1: Terima kasih Pak Ijaya dan juga pendengar.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Banjarmasin siang ini.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk satu jam ke depan kita sudah disangsi dan kami akan berbagi informasi seputar pemberantasan judi dan juga mengenai narkoba dan korupsi. Tetap di sini pendengar di Sangsi Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, sanksi hari ini kita awali dari kasus korupsi pendengar di 6 Februari 2026 lalu. Saya ambil dari situs KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan perkara di Pengadilan Negeri PN Depok. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni EKA selaku Ketua PN Depok, kemudian BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, YOH selaku Jurusita di PN Depok, TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan BER selaku Head Corporate Legal PT KD. Nah, para tersangka selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkaranya diawali dengan adanya permintaan fee secara diam-diam sebesar 1 miliar rupiah dari EKA bersama-sama BBG melalui YOH sebagai perantara satu pintu kepada PT KD. Nah, atas percepatan eksekusi pengosongan lahan seluas 6.500 meter persegi di wilayah Depok. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan dan akhirnya mencapai kesepakatan atas fee percepatan eksekusi sebesar 850 juta rupiah. Selanjutnya pencairan dana tersebut dilakukan melalui cek fiktif oleh PT KD. Sebelumnya PN Depok telah mengabulkan gugatan sengketa antara PT KD dan masyarakat atas lahan di wilayah tersebut. Nah, putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan putusan pertama pada PN Depok sebagai pemenang gugatan. PT KD juga telah mengajukan beberapa kali eksekusi pengosongan lahan karena akan segera digunakan oleh pihaknya. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud. Nah, selain itu, pendengar, dalam perkara ini tim KPK mendapat data dari PPATK bahwa BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya atau gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar rupiah selama periode 2025 sampai 2026. Nah, dari peristiwa ini tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah 850 juta rupiah di dalam ransel. Atas perbuatannya, EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH serta TRI bersama-sama dengan BER disangkakan melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara terkait penerimaan lainnya, BBG disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, pendengar, KPK tangkap tangan tersangka penerimaan hadiah atau janji pengurusan sengketa lahan di PN Depok. Yang kami kutip dari situs portal berita dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Yang salah, jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa. Mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan. Itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam pekerjaan, bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Tapi kan masih di Sanksi Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih dengan informasi seputar korupsi. Kali ini KPK tangkap tangan TPK pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian IMIPAS. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan peristiwa tertangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS tahun 2022-2026. KPK kemudian menetapkan 8 orang tersangka, yaitu SK selaku Wamen IMIPAS tahun 2025-2026 dan selaku Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024, SMG selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, JS selaku Direktur Izin Tinggal, BGS selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, TBS selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, RAA selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, JSP selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, serta GST selaku Staf Subdit Izin Tinggal. Nah, selanjutnya pendengar, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 sampai dengan 23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang ACLC KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkara ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker yang ditangani KPK pada tahun 2025. Selain itu, KPK juga menindaklanjuti temuan PPATK mengenai ketidaksesuaian data laporan transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian IMIPAS. Ya, pendengar, selama periode 2022-2026, uang tersebut telah dikumpulkan melalui pemanfaatan rekening nomine dan terkumpul sekurang-kurangnya 145,5 miliar rupiah. Nah, uang tersebut dibagikan kepada para oknum di Dirjen Kementerian IMIPAS setiap pekan di hari Jumat dengan menggunakan kode distribusi khusus. Ini maksudnya apa nih, di hari Jumat berkah gitu ya? Seperti istilah malaikat begitu yang ditujukan untuk para pejabat tinggal di Dirjen Kementerian IMIPAS. Nah, kode lainnya menggunakan istilah pembayaran konser grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu. Nah, dari rangkaian kegiatan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti senilai total mencapai 17,5 miliar rupiah dalam berbagai jenis barang bukti, meliputi 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dan rekening, mata uang asing, hingga sejumlah akun kripto. Ya, pendengar, dari situs KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tangkap tangan TPK pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian IMIPAS yang terbit pada 4 Juni 2026 lalu. Dan selain ini, saya akan hadirkan untuk Anda, kita beralih ke judol ya, Satgas Mafia Bola Polri gandeng Komdigi PPATK telusuri situs judol Piala Dunia. Sesaat lagi infonya untuk Anda, tetap di sini, di Sanksi

0: Aku Zeus. Nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Sudah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Jackpot, jackpot, ayo! Break, depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes!
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

Stasi Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin. Siang ini Satgas Anti Mafia Bola Polri mulai menelusuri situs judi online atau judol saat bergulirnya Piala Dunia 2026. Upaya ini dilakukan untuk memblokir situs-situs judol yang muncul saat pesta akbar sepak bola dunia ini. Kadip Humas Mabes Polri Irjen Joni Edison Isir menyampaikan, saat ini Satgas Anti Mafia Bola Polri mulai bekerja dengan melakukan operasi siber. Satgas Anti Mafia Bola Polri turut menggandeng pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Dan ini dikatakan Irjen Isir kepada wartawan pada Kamis 18 Juni 2026 lalu. Ya pendengar, Isir menyampaikan Satgas Anti Mafia Bola ini dibentuk mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres jajaran. Dia mengatakan kerjasama dengan Kementerian Komdigi dilakukan guna memblokir situs-situs judol Piala Dunia 2026 yang beroperasi. Adapun kerjasama Satgas Anti Mafia Bola Polri dengan PPATK berkaitan dengan pengembangan terhadap penelusuran aliran uang pada situs-situs judol Piala Dunia 2026. Dan seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal menghidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi praktik judol bola selama Piala Dunia 2026. Ini dikatakannya di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta Selatan pada 10 Juni lalu. Sigit mengatakan Satgas itu akan mencegah penyalahgunaan momentum pesta sepak bola dunia untuk pelanggaran hukum seperti perjudian. Dia berharap Piala Dunia dapat menjadi hiburan bagi masyarakat. Sigit mengimbau masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas. Dia mengingatkan Piala Dunia membawa semangat sportivitas. Polri juga telah bekerja sama dengan TVRI untuk memfasilitasi nonton bareng nobar di Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. Langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa menikmati hiburan Piala Dunia secara aman dan tertib. Dengar juga dong Pak ya, di RRI Pro 3 ya, kami selalu menghadirkan juga debar dengar bareng. Baik pendengar, sepertinya cukup untuk sanksi hari ini. Saya sudah menghadirkan informasi seputar korupsi dan juga judi online ya, minus narkoba untuk hari ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, setelah ini nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang...

0: Mendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke

senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Setiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Kowase yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta,

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Dan gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka. Meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi untuk kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: News.
1: Pernah Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Bimboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek. Telah banyak yang paling besar kita capek. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah.
5: Baik pendengar, kita jeda sesaat untuk dinamika olahraga. Dari laporan khusus Presiden Prabowo hadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-27 2026. Kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Ya'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Pendengar, kami kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung liputan khusus Presiden Prabowo hadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-27 2026.
3: Hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan, kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera Tapi sekarang sudah mulai kelihatan usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya enggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
0: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
4: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Por Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu,

0: Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
3: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermanfaat.

Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang, bagaimana kabarnya siang ini? Mungkin Anda sudah menikmati makan siang yang tidak sekedar hanya untuk mengenyangkan perut ya, mengisi lambung yang tidak boleh kosong, tapi juga mungkin Anda juga ada yang sedang berpuasa saat ini, selama menjalankan ibadah puasa sunnah ya, sunnah taswa di hari ke-9 Muharram 1448 Hijriah. Ya, kita sudah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah zuhur tadi. Mudah-mudahan juga bisa menambah semangat kita untuk menjalani sisa-sisa rutinitas kita, kerja kita untuk hari ini sampai sore nanti. Sambil saya ingin membagikan sebuah atau beberapa kisah gitu ya. Karena kita sudah ada di cerita di siang hari, kali ini saya ingin membagi cerita mengenai kisah Maryanti yang kerja di Australia dibayar Rp300.000 per jam cuma untuk memetik buah. Okay. Sesaat lagi infonya untuk Anda, tetap di sini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

Kalau sekarang kita dengar adalah kisah cintaku dari Krisa dan Atik CB, dan kita juga punya kisah ya, indah kisah Marianti, seorang mantan pegawai bank di Indonesia, lalu kerja di Australia. Nah, gajinya Rp300.000 per jam dan kerjanya memetik buah. Buah apa ya? Asal jangan buah simalakama aja. Nah, Marianti berusia 30 tahun. Keputusannya begitu berani, yakini menjajal hidup dengan kerja di Australia dengan gaji Rp300.000 per jam. Apakah cukup untuk biaya hidup di Australia? Nah, sebagai informasi pendengar, Marianti adalah lulusan jurusan manajemen dari Universitas di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia kini bekerja sebagai pemetik dan penyortir buah di Australia dengan penghasilan hingga Rp300.000 per jam. Pilihan itu ia ambil lewat program Working Holiday Visa atau WHSP, program resmi pemerintah Australia yang memungkinkan warga negara tertentu bekerja sambil berlibur. Jadi alasan utamanya tentu karena ekonomi ya, tapi selain itu, aku juga punya keinginan kuat untuk merasakan suasana dan budaya yang berbeda, ingin coba hidup di luar zona nyaman dan cari pengalaman baru di luar negeri, kata Marianti. Dikutip dari sumber ini ya, pada Jumat 27 Juni di tahun 2025 lalu, jadi setahun yang lalu kurang lebih. Nah, selama 1,5 tahun tinggal di Australia, Marianti telah menjajal berbagai pekerjaan, jadi mulai dari waitress, kemudian cuci piring, ya kerja di gudang, hingga pekerjaan fisik seperti memetik apel dan raspberry pernah dilakoni oleh Marianti. Nah, kini ia bekerja sebagai penyortir buah. Jadi pekerjaanku memang berpindah-pindah sesuai musim dan kebutuhan syarat untuk perpanjangan visa. Nah, urutannya kurang lebih mulai dari hospitality, kemudian warehouse, lalu pindah ke pekerjaan fisik seperti farm ya, bertani begitu untuk perpanjangan visa, dan sekarang kembali lagi ke pekerjaan sorting buah di area regional. Nah, kalau pendengar mungkin ya ingin tiba-tiba pengen nih ya, bayangin Rp300.000 per jam kalau kali 5 aja ya, satu harinya, terus dikali 30 ya, nggak ada libur, berapa yang ngumpulin duitnya ya. Nah, yang jelas gimana sih ya proses melamar kerjanya, apakah bisa mudah gitu, simple gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pendengar, berbeda katanya dari Indonesia, proses melamar kerja di Australia ini jauh lebih sederhana ternyata ya. Tetap pakai CV, tapi formatnya itu lebih simple. Nah, cuma berisi data diri, pengalaman kerja, dan kontak, tanpa perlu foto, ijazah, atau dokumen tambahan seperti di Indonesia. Nah, biasanya CV langsung dikasih ke tempat kerja dalam bentuk kertas, tanpa amplop juga nggak masalah. Nah, terus beberapa perusahaan juga menerapkan sistem uji coba langsung. Nah, salah satu yang paling terasa adalah sistem rekrutmennya di Australia ini. Katanya beberapa tempat kerja menerapkan sistem trial, biasanya 3 jam. Nah, untuk menilai kemampuan kita langsung di lapangan ya, dikatakan oleh Marianti. Nah, sedangkan di Indonesia prosesnya lebih panjang dan seringkali hanya menilai dari ijazah atau nilai akademis. Aduh, saya agak-agak trauma kalau dengar kata ijazah dan nilai akademis, bukan skill kerja. Iya sih, kadang-kadang yang dibutuhkan apa gitu, yang dicari syaratnya apa gitu ya, kayak nggak relate gitu ya, nggak sinkron ya, itulah. Oke, terus kalau kita bicara mengenai upah yang Rp300.000 per jam ini, jadi dengan upah minimum $30.13 per jam atau sekitar Rp331.000, Marianti mengaku bisa mencukupi biaya hidup, jadi sewa tempat tinggal dan juga menabung. Nah, pembayaran gajinya dilakukan mingguan atau 2 mingguan. Di Australia katanya kedisiplinan itu sangat penting. Jadi kalau sering telat nih, bisa dianggap enggak bertanggung jawab dan berisiko diberhentikan. Iya sih ya, saya setuju kalau yang seperti ini, budayakan disiplin ya. Nah, tapi di sisi lain mereka juga sangat adil ya, datang on time, pulang juga on time, bahkan kalau harus lembur, tetap dibayar sesuai jam kerja. Break time juga wajib diberikan. Nah, selama bekerja di Australia, Marianti tidak pernah merasakan apa itu yang namanya diskriminasi. Mereka punya aturan ketat soal bullying dan harassment
Jadi siapapun yang melanggar bisa langsung dilaporkan. Nah, bagi anak muda Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, Marianti berpesan untuk aktif mencari informasi. Jadi kumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu ikuti prosesnya dengan sabar, kata Marianti. Sebab pada akhirnya ketika sudah berada di luar negeri pun harus bisa melakukan apa-apa secara mandiri. Iya sih, semua ada positif, ada negatifnya itu pasti ya. Oke, apakah Anda sudah siap untuk ke Australia, ke negerinya Kang Guru ya? Kang Guru, Kang Ustadz. Oke deh, tetap di sini pendengar di Cerita di Siang Hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya, tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita, ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas, bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil, memberi ruang, bukan belas kasihan, memberi kesempatan, bukan penghalang, menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jadi ada kisah yang lain pendengar untuk siang ini di cerita di siang hari. Ada kisah sukses Wahyudin, pemulung ganteng yang kini S2 di ITB. Ganteng-ganteng pemulung begitu ya. Tapi daripada ganteng-ganteng koruptor begitu. Oke, mendengar. Hari cerah itu Wahyudin yang berusia 24 tahun tersenyum bangga berceritakan perubahan yang dialaminya. Jadi sebuah capaian yang mungkin ya siapapun tak akan menyangka, tetapi terbukti benar adanya. 2 tahun lalu Wahyu masih ditemui memanggul karung berisi kardus-kardus bekas yang siap dijual per kilogramnya. Sebuah profesi yang dia lakoni sejak usia 10 tahun dan duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Pemulung ya, tak seperti kebanyakan anak yang barang tentu didukung orang tua untuk sekolah, Wahyu harus pikir berkali-kali untuk minta restu kedua orang tuanya untuk meneruskan jenjang SD. Saudara-saudaranya bahkan harus putus sekolah dan membantu ayahnya bekerja untuk sekedar mengisi piring. Ya, saya waktu kecil SD itu mikir, katanya, aduh habis deh nih, kalau kakak-kakak gak sekolah berarti saya gak sekolah dong, karena kan satu sumber keuangannya. Tapi katanya saya gak mau terima nasib, saya harus keluar dari rantai kemiskinan. Ini diungkapkan oleh Wahyu saat kembali berbagi cerita di kantor redaksi media ini ya, Warung Buncit Jakarta Selatan, pada Jumat 19 Juni 2015 lalu. Nah, Wahyu adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan ibunya adalah istri kedua dari ayahnya. Dari pernikahan dengan istri pertama, ayahnya memiliki 5 orang anak. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani yang juga melayani jasa ojek. Ibunya pun bertani dengan menggarap tanah orang yang hasilnya hanya cukup untuk makan, bukan untuk sekolah. Jadi saya putusin jalan ke tetangga untuk mulung. SD kebutuhan makin besar, saya tambah mulung dan gembala kambing lagi. Jadi selain memulung, dia juga menjadi penggembala kambing. Nah, udah SMP katanya tambah jualan gorengan. Ya aduh, banyak banget ya yang dikerjain nih. SMA ditambah mulung lagi, gembala kambing, mengajar les, disambi on air jadi penyiar. Ternyata penyiar juga Wahyu. Ganteng-ganteng penyiar gitu ya. Nah, jualan susu murni juga, dagang asongan di pinggir rel, semua ada katanya 7 profesi di luar sekolah. Luar biasa ya seorang Wahyu ya. Tapi dia penuh semangat menceritakan ini. Nah, memikul 7 profesi itu pun tak lantas membuat prestasinya mengendur. Peringkat di kelas tetap dia sabet hingga akhirnya mendapat jalan untuk berkuliah. Sekolah tetap dapat ranking di S1, juga IPK saya 3,85. Apa kabar yang IPK-nya di bawah 3? Tapi bisa menjabat. Aduh, ironis sekali negeri ini. Nah, Wahyu menempuh jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Uhamka. Dia diwisuda pada tahun 2013 dan masih berprofesi sebagai pemulung. Saya lulus dari Uhamka 2013 akhir. Di situ saya memang sebelum lulus udah dapat beasiswa S2 duluan katanya. Karena waktu itu pada saat diwawancara sumber ini pada bulan Maret dia belum lulus. Dari saya pribadi katanya setelah muncul di media ini, saya banyak dikenal orang dan dari Kemendikbud datang ke rumah saya. Salah satu stafnya bilang, saya dapat beasiswa unggulan walau tanpa tes. Saya boleh kuliah di luar negeri, bebas pilih negara mana saja, tutur pemuda ini. Nah, waktu yang ada di tangan Wahyu hanya satu hal. Luar negeri pertama yang ingin dia injak adalah kota. Kota apa? Pendengar ingin tahu? Kita akan lanjutkan nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 97,6 FM.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Jangan pergi dari diriku.

Kita masih lanjutkan kisah si pemulung ganteng ini ya. Jadi waktu yang ada di Angan Wahyu hanya satu hal saat itu. Luar negeri pertama yang ingin dia injak adalah kota apa tadi? Ada pertanyaan saya. Ternyata kota Mekah ya, di Arab Saudi, untuk beribadah. Nah, selain itu dia tidak mau dan akhirnya memutuskan untuk ambil beasiswa di dalam negeri saja. Jadi kekeh tetap mau ke Mekah. Nah, berkonsultasilah Wahyu kepada pihak kementerian dan itu dikabulkan. Program Magister of Business Administration MBA ITB Kampus Jakarta dia tunjuk sebagai kelanjutan dari langkahnya, namun harus melalui tes. Nah, waktu saya mau ke ITB ada tes bahasa Inggris dan matematika, nilainya 7,8, TOEFL-nya harus 475 kalau nggak salah sih katanya. Saya belum pernah tes karena orang tua sederhana, nggak pernah kursus bahasa Inggris sama sekali. Tiba-tiba mau S2, pelajarannya full

Pastikan. Saya bilang sama Mbak tour guide-nya, kalau saya mau kuliah, saya pemulung, saya nggak punya uang buat kursus, jadi saya mau jadi tour guide biar praktik langsung buat tes wawancara. Nah, sambil becek-becek nyeker gitu ya, tak beralas kaki. Aduh Wahyu, tapi dia ganteng ya. Saya keliling-keliling katanya dan jelaskan tentang Jatinegara, kenang Wahyu. Nah, bagaimana mister? Bahasa Inggris saya jelas nggak? Tanya dia waktu itu dan dijawab, oh iya jelas, dalam bahasa Inggris pula, di bahasa Inggris ya. Nah, rasa percaya diri sedikit meningkat saat itu, tetapi Wahyu belum puas, jadi sedikit berdandan rapi, Wahyu pun memberanikan diri untuk menginjakan kaki ke Pondok Indah Mall dan ke arena ice skating di Mall Taman Anggrek, sekedar untuk bertemu bule. Nah, akhirnya dengan modal berbincang dengan tiga orang asing, Wahyu lolos tes. Sukseslah dia menyandang status sebagai mahasiswa magister ITB. Keren banget ya langkah dia ini bisa seperti itu. Nggak kepikirkan bagi kita-kita semua di sini. Nah, sejak kecil dia mengumpulkan uang untuk sekolah dan kini dia sudah merengkuh magister. Semua itu berawal dari semangat dan karung yang selalu dipikul saat memulung. Ketika S2 ini pun prosesnya hampir sama. Saya menyamar, saya sembunyikan identitas pemulung saya. Saya pakai baju bagus dibeliin kakak angkat saya, Kak Muhammad Habsi. Pas semester 2 baru mereka tahu saya pemulung dan mereka semua pada kaget ya, Tutur Wahyu. Saya terbiasa dari kecil itu walaupun saya miskin, saya gembel, saya enggak mau orang-orang itu ngerendahin saya. Saya selalu menyembunyikan identitas saya. Jadi kalau saya sedih, saya simpan sendiri. Kalau bahagia, saya share ke orang-orang, ungkap dia melanjutkan. Nah, berceritalah dia bagaimana dahulu selalu menyembunyikan kartu tagihan SPP hingga S1 dari orang tua kandungnya. Disembunyikannya kartu itu di bawah bantal agar ibunya tak tahu bahwa biaya kuliah per semester adalah Rp5.250.000. Kapan ya kita bebas untuk belajar tanpa biaya? Nah, pendengar, kalau kartu bayaran itu nggak boleh kasih tahu orang tua, harus taruh di bawah bantal sendiri, bayaran saya harus pusing sendiri gitu ya. Nangis sendiri katanya, laporan ke guru BP izin setiap semester itu sudah biasa waktu kuliah di UHAMKA. Tapi kalau saya dapat ranking juara, terpilih jadi pemuda pelopor Kota Bekasi itu, saya kasih tahu emak. Saya ranking loh, saya dapat juara ini loh mak, kata pemuda tersebut. Ya, buah dari niat membahagiakan orang tua itu pun amat manis dikecapnya. Kini Wahyu hampir menyelesaikan jenjang magister di ITB. Masih ingat dia ketika dahulu harus memulung mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai waktu subuh. Usai mandi dan berpakaian seragam, dia berjualan gorengan dan dititipkan di pos satpam. Sepulang sekolah setelah istirahat sebentar, dia kembali memulung hingga pukul 22 atau 23 waktu Indonesia Barat. Gak jarang Wahyu tidur hanya 2-3 jam ditumpukan karung hasil memulung. Setiap ke sekolah saya bawa balsam atau minyak kayu putih. Saya oleskan dekat mata supaya panas dan tidak mengantuk. Saya tidak mau ketinggalan pelajaran hanya karena tertidur. Saksinya adalah teman-teman SMA dan kebiasaan itu terus sampai saya kuliah S1, Tutur Wahyu. Di akhir 2013 bisa dibilang karir sebagai pemulung hampir berakhir. Dia mendapat modal dari seorang WNI di Australia sebesar Rp4 juta yang kemudian dipakai untuk merintis usaha ternak entok sejenis itik gitu ya. Jadi setelah S2, saya mau ambil S3 gelar PhD ke luar negeri, ucap Wahyu sambil menyunggingkan senyumnya yang tambah bikin dia lebih ganteng. Kenapa gak orang dalam negeri yang kasih modal ya? Kenapa harus orang luar? Baik pendengar, ini adalah kisah Wahyu, si ganteng yang menjadi pemulung dan kini menatap gelar doktor di luar negeri. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit dari cerita di siang hari dan kita ketemu di Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: dan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: faktor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sesiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banyak.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan. Informasi pertama, antusiasme calon peserta didik terlihat pada pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan sistem yang lebih transparan. Sekolah berharap penerimaan murid baru berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai. Selengkapnya laporan Jogi Panjaitan.
1: SPMB dilakukan secara online, akuntabel, transparan, jadi masyarakat bisa memantau secara real time.
2: Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 7 Banjarmasin berlangsung lancar. Sejak pagi, sejumlah calon peserta didik bersama orang tua mulai mendatangi sekolah untuk mencari informasi sekaligus melakukan registrasi. Proses pendaftaran yang dilakukan secara daring atau online ini dirancang lebih sederhana untuk memudahkan calon peserta didik dan orang tua dalam mengikuti setiap tahapan. Jika sebelumnya masyarakat mengenal sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kini pemerintah menerapkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan beberapa penyesuaian pada jalur pendaftaran dan mekanisme seleksi. Ketua pelaksana SPMB, Said Hafizi mengatakan, perbedaan yang mencolok dengan adanya sistem online sangat memudahkan calon murid, orang tua, dan dapat langsung memantau bagaimana proses seleksi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan pemerataan akses pendidikan.
1: SPMB dilakukan secara online, akuntabel, transparan, jadi masyarakat bisa memantau secara real time, melihat ketika mereka mengisi secara gratis, langsung muncul nama mereka, sangat membantu. Nah, adapun kami di sini membuka layanan bantuan teknis, jadi memang pada dasarnya SPMB bisa dilakukan mandiri, akan tetapi mungkin apabila ada terkendala, maka boleh datang ke tempat kami.
2: Sementara itu, salah seorang calon peserta didik baru, Anderson Fujaya, mengaku memilih mendaftar di SMA Negeri 7 karena tertarik dengan prestasi dan lingkungan belajar yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap dapat membangun kepribadian yang baik dengan aturan yang ada.
3: Nama saya Anderson Fujaya, saya calon murid SMA Negeri 7 Banjarmasin.
2: Kenapa lebih memilih mendaftar di SMA Negeri 7 Banjarmasin ini?
3: Karena saya ingin ikut jasa kulikulernya dan juga dekat rumah, terus lingkungannya juga ramah. Tahapan saya ketika saya masuk di sini ini menjadi kepribadian yang bagus dengan aturan yang ada pada sekolah ini.
2: Panitia berharap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai. Dengan sistem pendaftaran yang telah diperbaharui, sekolah berharap proses penerimaan peserta didik baru dapat berlangsung lebih efektif, transparan, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jogi Panjaitan melaporkan.
0: Usai aksi pencurian yang menyasar belasan aset fasilitas pendidikan di SDN Teluk Tiram 1, kini Polsek Banjarmasin Barat terus melakukan penyelidikan untuk mengusut aksi kriminalitas tersebut. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin loh, kayak gini nah, mau kipas angin. Tapi karena kipas angin.
5: Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan terjadi berulang kali di Sekolah Dasar Negeri SDN Teluk Tiram 1 Banjarmasin Barat. Sejumlah barang berharga mulai dari belasan unit kipas angin, mesin pompa air hingga alat pengeras suara sekolah raib digondol maling. Aksi kriminalitas ini diketahui berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026 lalu. Menanggapi kondisi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengatakan saat ini pihaknya masih terus bergerak untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
6: Satu itu tetap kita lakukan penyelidikan. Kita kemudian sudah pemeriksaan saksi-saksi. Sementara ini kita masih dalami nanti keterlibatan-keterlibatan, kemudian bukti-bukti masih kita kumpulkan. Masih proses penyelidikan.
5: Aksi kriminalitas ini bukan kali pertama terjadi dan jelas menimbulkan kerugian bagi pihak sekolah. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah, mengungkapkan total kerugian material diperkirakan mencapai belasan juta rupiah yang turut berdampak pada kenyamanan aktivitas belajar mengajar.
4: Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nah, nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin itu pulang ke rumah. untuk buang air kecil, buang air besar, sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersihin itu kan ada Bapak Udin. Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas.
5: Selain melaporkan kasus ini kepada kepolisian, pihak sekolah juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sekolah pun berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lapangan basket di kawasan Siring Patung, Bekantan terpaksa ditutup sementara. Lokasi itu terdampak bagian dari pembangunan pintu air dalam proyek NUFREP atau Revitalisasi Veteran. Informasi selengkapnya Juma Muhammad.
7: Ini digunakan oleh teman-teman untuk membuat pintu air untuk ke arah Veteran. Jadi untuk sementara...
8: Lapangan basket di kawasan Siring Patung, Bekantan terpaksa ditutup sementara. Lokasi itu terdampak bagian dari pembangunan pintu air dalam proyek NUFREP atau Revitalisasi Veteran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Winjaya, mengungkapkan, pada awalnya pembangunan pintu air direncanakan berada di kawasan sekitar Kelenteng Suci Nurani. Namun, rencana tersebut harus diubah karena persoalan lahan yang belum juga terrealisasikan. Perubahan lokasi itu membuat fasilitas olahraga yang cukup populer di pusat kota tersebut harus dikosongkan selama proses konstruksi berlangsung. Menurut Chandra, penggunaan area lapangan basket sebagai lokasi pekerjaan telah melalui prosedur yang berlaku. Sebelum proyek dimulai, Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 selaku pelaksana proyek juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin terkait pemanfaatan aset daerah tersebut.
9: Kalau di saya betul saya sudah tetapkan, nanti akan kami diskusikan lagi dengan BWS, dinas terkait sebenarnya, dinas pariwisata, UPR selaku yang membackup untuk NUFREP, untuk mengidentifikasi dan merencanakan tindak lanjut penanganan. Jadi kami akan koordinasi lagi.
10: Dampaknya apa Pak? Maksudnya itu kena sebagian lapangan basket itu apakah?
9: Ya kalau dilihat kan ada kan dampak sebagian. Itu kan nanti akan kami cek lagi lah. Untuk mitigasi supaya jangan terlalu
10: kena, supaya jangan terlalu berdampak.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disbud Porawar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil membenarkan bahwa sebagian area lapangan basket dipakai sebagai lokasi penempatan material konstruksi dan alat berat milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Meski hanya setengah lapangan yang terdampak, Disbud Porapor memutuskan menutup seluruh area lapangan demi menghindari risiko kecelakaan selama proyek berlangsung. Sambil menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna lapangan, khususnya para atlet dan masyarakat yang rutin berolahraga di kawasan Siring. Sambil menyebut, kontraktor pelaksana bersama instansi terkait juga telah berkomitmen akan memperbaiki dan mengembalikan kondisi lapangan setelah proyek selesai akhir tahun ini.
7: Karena digunakan oleh teman-teman untuk membuat pintu air untuk ke arah Veteran. Jadi untuk sementara belum bisa digunakan. Nanti berdasarkan permintaan mereka ke Pak Wali Kota Banjarmasin, yang kami perlu sampaikan bahwa lapangan basket itu nanti setelah proyek itu selesai, maka akan dikembalikan seperti asal dan dapat digunakan lagi oleh masyarakat.
10: Artinya berapa bagian itu yang kena sementara
7: di? Untuk sementara separoh yang di kena, namun separohnya lagi itu saya tidak berani untuk menyelenggarakan atau membuka untuk masyarakat karena ditakutkan terjadi hal-hal yang karena itu barang-barang material itu akan berakibat nanti sesuatu hal yang itu yang sangat berisiko tinggi.
8: Di balik penutupan sementara lapangan basket, Pemko melihat proyek NUFREP sebagai peluang besar untuk mempercantik salah satu ikon wisata Banjarmasin. Kawasan Pier Tendian disebut akan mendapatkan sentuhan penataan baru, mulai dari pembenahan area sekitar patung Bekantan hingga revitalisasi air mancur yang selama ini menjadi daya tarik pengunjung. Juma Muhammad melaporkan.

0: DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Banua ke DPR RI di Jakarta. Langkah ini sebagai tindak lanjut usai aksi yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka bersama jajaran pimpinan dan anggota Dewan mendatangi gedung DPRD RI di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan. Kehadiran rombongan DPRD Kalsel merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan Aliansi BEM Sekalsel dan HMI Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel berupaya memastikan berbagai tuntutan tersebut sampai kepada pemerintah pusat. Audiensi berlangsung di ruang Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan diterima sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan itu, Supian Haka menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya evaluasi program makan bergizi, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan hingga pelayanan publik. Menurutnya DPRD Kalsel memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang bermanfaat. Dengan demikian, suara masyarakat tidak berhenti hanya pada penyampaian pendapat semata.
2: Ya, alhamdulillah kami tadi bersama-sama dengan Pak Mahfud juga sebagai Komisi 3 yang memberi surat yang pertama yang dibacakan kemarin. Alhamdulillah beliau peserta menerima tadi dengan Pak Mahfud hampir semua anggota DPR Kalsel. Ada 7 yang terima tadi, alhamdulillah. Sudah sampai di tempat masyarakat, semuanya diterima oleh pemerintah. Jadi benar kata segmen kemarin dua sibuk ternyata betah menerima surat masuk pembak. Terima kasih.
1: Sementara itu Rifki Nizami Karsayuda menyambut baik masukan yang disampaikan DPRD Kalsel, yang menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan kajian bersama DPR RI dan pemerintah pusat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti kesehatan dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Lebih dari 7.000 warga menerima manfaat melalui layanan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
3: Polda Kalimantan Selatan menggelar bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Selasa 23 Juni, berhasil menjangkau 7.414 penerima manfaat. Beragam layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak, dewasa, dan lansia, donor darah, hitanan massal, pengobatan umum, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan gigi untuk anak-anak, hingga operasi katarak, operasi celah langit-langit, dan bibir sumbing. Selain itu, Polda Kalsel juga menyalurkan bantuan kaki palsu bagi penyandang disabilitas, serta membagikan kacamata gratis kepada pelajar dan masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan bakti kesehatan merupakan wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.
4: Harapan dari kegiatan ini, pertama tentunya ini mendekatkan Polri dan masyarakat ya, sesuai dengan tema Hari Bayangkara tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Yang kedua, ini menjadi bukti bahwa negara pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah tekanan ekonomi yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga tentunya kita berharap ini dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas khususnya yang ada di Kalimantan Selatan.
3: Antusias masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi warga yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan dalam bakti kesehatan. Salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Aspiani, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan karena sangat membantu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidupnya.
5: Rasa bahagia tertentu juga, Pak. Ada ucapan terima kasih, Pak, kepada Polri, khusus Bapak Kapolda juga.
3: Melalui bakti kesehatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalsel berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.
0: Transformasi digital di sektor penyiaran semakin berkembang dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan. KPID Kalimantan Selatan mendorong pemanfaatan AI secara bijak untuk meningkatkan kualitas informasi publik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin membawa perubahan dalam industri penyiaran di Indonesia. Kehadiran teknologi ini membuka peluang baru dalam proses produksi konten, pengolahan informasi, hingga penyajian program siaran yang lebih cepat dan efisien. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan pentingnya penerapan etika, pengawasan, dan peningkatan literasi publik dalam penggunaannya. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas informasi yang diterima masyarakat. Ketua KPID Kalimantan Selatan, Muhammad Leoni Hermawan, mengatakan pihaknya mendorong para pelaku penyiaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Menurutnya, lembaga penyiaran perlu terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan aturan yang mengatur penggunaan teknologi tersebut.
7: Harapkan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, rekan-rekan dari penyiaran bisa lebih adaptif. Tentunya bagaimana adaptasinya terkait penggunaan artificial intelligence hari ini juga harus secara update, secara terus-menerus, bagaimana terkait pengetahuan juga ataupun produk-produk hukum yang berbicara, khususnya terkait bagaimana pengaturan produksi konten ataupun produksi ruang-ruang hasil penyiaran ini yang nantinya menyesuaikan dengan aturan-aturan, sehingga nantinya seluruh produksi yang dihasilkan oleh artificial intelligence ini taat asas, taat aturan, sesuai dengan produk hukum yang berlaku di negara kita.
6: Pihaknya berharap perkembangan AI dapat menjadi peluang bagi industri penyiaran untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas konten, namun tetap dengan pengawasan yang baik. Kolaborasi antara regulator, lembaga penyiaran, dan masyarakat dinilai penting agar teknologi AI dapat memberikan manfaat positif bagi kemajuan penyiaran di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Festival sepak bola usia dini U10 dan U12 Piala Presiden 2026 resmi digelar di lapangan mini soccer GOR SKB Banjarmasin. Sebanyak 36 tim terbaik dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan bertanding untuk memperebutkan gelar juara. Laporan disampaikan Robi Angga.
9: Sebanyak 36 tim terbaik dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan bertanding dalam Festival Sepak Bola Usia Dini U10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026 tingkat provinsi. Ajang ini berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin pada 22 hingga 24 Juni 2026. Ajang ini menjadi puncak dari rangkaian kompetisi yang telah berlangsung di tingkat kabupaten kota sejak bulan Mei lalu. Tim-tim yang tampil merupakan para juara dan perwakilan terbaik yang berhasil lolos dari seleksi daerah. Sekretaris Asprof PSSI Kalimantan Selatan Baktian Syah mengatakan festival ini diikuti masing-masing 18 tim pada kategori U10 dan U12. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi wadah dalam pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial yang ada di Banua.
10: Ini adalah tingkat provinsi, ini adalah festival berjenjang untuk tahun pertama dan terus menjadi agenda PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ya. Tahun ini juara masing-masing kelompok usia, baik U10 maupun U12, itu akan mewakili Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Kita berharap wakil Kalimantan Selatan ke tingkat nasional bisa berbicara banyak, membawa nama harum Banua kita Kalimantan Selatan.
9: Tim-tim terbaik dari SSB se-Kalimantan Selatan ambil bagian dalam festival sepak bola tersebut. Salah seorang pelatih dari SSB Ulin Borneo Banjarbaru, Sultan, menyebut bahwa persiapan yang dilakukan seluruh pemain dan pelatih sudah matang dengan menjalani program latihan yang rutin.
11: Kalau kami kan memang SSB-nya sudah lama sebelumnya. Dan memang kami tim ini sudah terbentuk lama, kami bina, untuk persiapan turnamen-turnamen seperti ini. Jadi kami tidak hanya kalau turnamen terus enggak, tapi kami sudah mempersiapkan mau ada turnamen atau tidak, kami terus mempersiapkan. Jadi latihan intens. Memang secara keseluruhan masih banyak yang harus diperbaiki. Cuman dari tim dari kami official akan terus mencari-cari bakat, meningkatkan bakat para pemain, terutama dari setiap posisi-posisi pemain, sehingga untuk jenjang selanjutnya mereka bisa meningkatkan kembali.
9: Sementara itu, Kapten Tim SSB Ulin Borneo, Bezalel Etan Bolung, mengatakan dirinya sangat bersemangat untuk mengikuti turnamen festival sepak bola ini. Ia menargetkan timnya dapat bermain maksimal setiap pertandingan dan bisa memberikan hasil yang terbaik.
12: Sudah 2 kemenangan. Ya.
13: Latihannya gitu.
12: Latihannya lumayan keras, lumayan capek, tapi itu demi kemenangan ini juga. Rutin.
13: Biasanya seminggu berapa kali?
12: Kami seminggu 4 kali latihan. Tadi menangnya 1-0. Lumayannya, lawannya lumayan. Keras, sulit. Tapi solid juga, bagus-bagus. Kami targetnya 5 besar lah, kalau bisa juara 1.
9: Festival ini tidak hanya sekedar turnamen biasa, melainkan menjadi gerbang untuk menuju level yang lebih tinggi. Tim terbaik pada kategori U10 dan U12 nantinya mewakili Kalimantan Selatan pada putaran nasional yang direncanakan berlangsung di Jakarta dengan melibatkan perwakilan dari 38 provinsi se-Indonesia. Robi Angga, melaporkan.

Demikian lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 24 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

0: Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aduh, lagunya bener-bener deh. Ini yang namanya NPD gitu ya. NPD, terus jadinya CEO. Oke, dan sempurnanya aku gitu. Aduh, namanya juga NPD ya. Yang nyanyi NPD, gak tau NPD kepanjangannya apa sih. Saya belum sempat lagi nyari-nyari gitu, searching-searching mengenai NPD ini. Tapi lagunya keren ya. Sempurnanya aku yang juga lagi booming nih kayaknya. Oke, silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Lagu-lagunya adalah Semoga Ya dari No Stress, ada Bersemi Kembali dari Eklat Story, ada Demi Hati dari Yofi Enuno, Hati Tergores Cinta dari Napa Urba, Jutaan Purnama dari Aliyah, Cinta Sejatiku dari 69, ada Malaikat Cinta dari Kapten, Kesepian dari Piera, Penjaga Hati Numata, terus Mencinta Hati Yang Tak Cinta dari Arsi Widianto, Tak Sanggup Melupa dari Naya. Nah, boleh, itu yang boleh di request ya. Oke, silahkan mau gabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, kayak Ajam, apa kabar?
1: Kayak Ajam, kabar baik aja, harinya lagi panas.
0: Di sini mendung kayak Ajam, alhamdulillah.
1: Nyaman, di dalam dingin.
0: Di dalam dingin, di luar panas. Asal jangan hatinya yang panas, kepalanya yang panas.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Akhirnya jadi perang deh.
1: Perang dunia ketiga.
0: Dunia ketiga udah nih, udah mulai. Asal jangan sampai sini aja ya. Kayak aja mau request lagu apa nih dari Handil?
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga. Oke, siap. Penjaga Hati dari Numata. Penjaga Portal.
1: Jadi pogah banyak sekali.
0: Siap, siap.
1: Putar balik.
0: Putar balik di U-turn ya. Makasih kayak Ajam sudah gabung di sini. Siap lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman. Oke, Her mau request lagu apa, Her? Suaranya kok kecil banget sih, Her? Kayak di mana gitu? Kayak di dalam kaleng deh. Her? Ayo. Yang berani lah kalau bicara. Suaranya kecil banget dari tadi. Saya sampai memaksa kuping saya untuk harus lebih tinggi. Kenapa?
2: Besarnya HP-nya.
0: Oh, HP-nya. Ya deh, kalau gitu mau request lagu apa, Her?
2: Oke, Nono Eka.
0: Yopi Enuno Demi Hati, baiklah. NVD memang. Oke, makasih ya, Her ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendung katanya di Banjarbaru katanya Herman. Di sini lumayan terik ya. Kita langsung aja dengerin Penjaga Hati dari Numata. Setelah itu ada Demi Hati dari Yopi Enuno yang direkam sama kayak Ajam yang ada di Handil Bakti, dan juga untuk Herman yang ada di BJB di Belaria Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Demi hati, demi waktu, demikian. Oke deh, mau gabung silakan. Saya juga harus pamit dari ajang Belaria Indonesia. Sudah ada yang request Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen ya, dari TikTok untuk Mbak Linda Idris yang ada di Ternate. Oke, saya mau baca juga nih yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada Mbak Rika Dwi Kristanti dari Jember. Gimana kabarnya nih Mbak? Ya, assalamualaikum Bunda Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok susah banget masuknya? Katanya ini lagi pencet-pencet Bunda. Salam buat semuanya deh. Salam kompakan, lagunya ngikut buat Bunda Ica. Saya selalu amin. Doain sama untuk Mbak Rika juga, saya selalu bahagia ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum dari Indonesia. Selamat sore Bunda Ica.
0: Sore, Mbak Rika ya? Itu kan akhirnya masuk juga. Baru dibaca WA-nya, akhirnya bisa masuk juga nih. Oke, Mbak Rika mau dikosa gue apa nih, Mbak?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Boleh.
1: Itu di status.
0: Lagu, oh ya, benar, lagu Ipan keren deh ya. Jangan Paksa Rindu ya.
1: Iya, pokoknya ngikut dah.
0: Siap, siap, siap, Mbak Rika.
1: Bocoran mau.
0: Bocoran apa?
1: Itu tanya kayak Ajam itu, Papi Coy itu.
0: Iya, memang Papi Coy. Kayak Ajam itu namanya ada Bang Surya, Bang Papi Coy.

0: Aduh, cakep.
1: Saya serius kok malah bercanda.
0: Kenapa jadi penasaran? Apa yang dipenasaranin sama saya ini? Gak ada apa-apanya. Saya hanya rakyat jelata.
1: Tadi kok ngomong sumuk, jadi penasaran.
0: Oh, sumuk ya, iya panas haredang. Boleh, siap-siap. Makasih ya, Mbak Rika. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita langsung, saya pamit aja langsung ya. Kita dengerin langsung Jangan Paksa Rindu untuk semuanya. Setelah ini ada Mada yang akan nemenin pendengar semuanya dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya, sampai nanti pukul 16 dan dia akan menemani terus sampai pukul 19 di Banjarmasin sore ini. Oke. Okay? Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar sebongkahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid kedua. Dan faktanya pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian Hamzat dalam sebuah pesta pernikahan. Dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Dengan demikian, informasi hantavirus disebut pandemi COVID-19 jilid kedua adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya di jam 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Mada kembali menjumpai Anda. Setelah tadi sama Mbak Ica, habis ini sama Mada di Banjarmasin sore sampai di jam 7 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan pastinya satu jam ini kita masih lanjutin lagi belariannya request-request lagu Indonesia sama Mada di sore sampai jam 4 nanti ya. Silahkan banget yang belum gabung, yuk gabung sama Mada. Lagunya lumayan banyak yang masih belum dipilih. Mada bacain dulu ya yang bisa Anda-Anda request nih semuanya ya. Ada darinya Eklat Story, Bersemi Kembali. Ada lagi juga Nafa Urbah dan Rudy Caesara, judulnya Hati Tergores Cinta. Terus ada juga Nadif Basalamah, Semusim. Ada Viera juga Kesepian. Ada Yura Yunita, Jalan Pulang. Ada Ari Lasso, Misteri Ilahi. Krisye, Cerita Cinta Yang Lain. Itu dulu lagu-lagu yang bisa di request di 0511 325 1562. Terus juga di nomor WhatsApp 0811 5111410. Kita mau ke 562 dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Mai?
1: Alhamdulillah baik. Lagi kepanasan. Kemarau kali.
0: Ini sudah mulai kemarau, Mbak Maimunah.
1: Hujannya udah terbangan dah.
0: Betul, panasnya memberangat benar sudah ya, Lo.
1: Iya, berangat benar, iya. Malam panas.
0: Bujur. Malamnya tuh paluh kita lah.
1: Tapi untung ada jangin angin
0: kan. Iya, alhamdulillah. Aijak, lagunya nak kepian, Mbak?
1: Lagunya lagu Nafa Urbah kata deh.
0: Nafa Urbah, Hati Tergores Cinta. Aduh, sakitnya.
1: Salamnya buat Pak Coy, Abang Herman, Abang Ojan, buat Mawat, Putri, Mereka. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Siap.
1: Mama Dan, tertinggal Mama Dan.
0: Tertinggal pian lawan, meninggal sidin lah.
1: Buat Mama Dan, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Maimunah di Kota Baru ya, di Pulau Seberang. Kita mau ke sampingnya Mbak Maimunah atau ke WhatsApp? Kayaknya ke WhatsApp dulu deh, soalnya tadi WhatsApp agak duluan pada lihat nih ya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pahlepi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tumben kalau pian sungsung masuk.
2: Alhamdulillah siang. Mulai kembali jatah itu sampai
0: rezekinya tetamu ulun. Apa kabar pian sehat aja kan?
2: Aku masih di sini.
0: Asik, tapi Misteri Ilahi itu yang itu lagunya lah.
2: Ya itu lagunya.
0: Misteri Ilahi. Benar. Kita kayak lagi tebak lagu ya, Bang Palepi ya.
2: Iya,
0: masuk dulu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu ya. Ada yang nelpon lagi enggak di 562? Kita angkat dulu nih di belakang Bang Pahlepi. Halo, assalamualaikum. Waduh, jangan disia-siakan ya. Boleh banget langsung aja di 976 ada berdering lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Belar Indonesia. Dengan siapa di mana nih? Halo. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Abang Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah, masih sehat.
0: Alhamdulillah. Kan apa pindah jauh suara nih, lagi di mana pian?
3: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Pindah jauh benar suaranya. Aduh.
3: Dia orang
0: dari dirinya,
3: Pak.
0: Aja bagus aja tuh. Sudah makan siang kah pian?
3: Ini tuh makan udah ya.
0: Nah, makan apa siang hari ini?
3: Nasi pertama dulu.
0: Apa teh?
3: Nasi.
0: Nasi dulu bujur. Masa apa lagi?
3: Iwak peda
0: monyetnya, iwak peda pasti digoreng lo.
3: Bikin benar.
0: Habis tuh pian bersambal lo.
3: Iya benar, pak cobek.
0: Nah, ulun melihat pian pang tadi soalnya ada CCTV-nya.
3: Iya.
0: Moga iyalah. Bang Herman, lagunya anak apa? Ada Hati Tergores Cinta, Nafa Urbah.
3: Itu mau lagunya mana?
0: Hah?
3: Tadi ya, mas lagunya kok.
0: Ayo, oke deh kalau gitu ya. Salam dulu bang, bosnya bang.
3: Tadi Mbak Maimah tadi ya lah.
0: Iya.
3: Selalu siapa aja. Abang Kang Hendy rekor aja nak.
0: Oi, Bang Hendy juga. Siapa lagi?
3: Abang Hendy. Iya, Abang Alfie juga. Baru aja semuanya udah ada ya.
0: Oke, siap Pak. Makasih banyak ya, ulun ya.
3: Pantun lu nak.
0: Oh, kasih pantun dulu. Oke, Mada senang banget kalau ada pantun.
3: Pantunnya bisa Mada ya lah.
0: Oke.
3: Jalan-jalan ke Pusat Sabtu.
0: Bungas.
3: Jangan lupa membelikan peda.
0: Bungas.
3: kita dengar ya episode 1.
0: Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Herman. Ya, halo, selamat bergabung juga buat warga TikTok ya. Kita mau menyapa dulu ada Raja Hahar. Maai Mahahar apa pian? Bunga sepian cil. Alhamdulillah. Ya Allah, itu puji Allah aja tuh ya. Unggat-unggat apung. Kenapa tuh? Ada lagu Armada, ada enggak? Buka hatimu Armada. Oke, nanti Mada cariin Armada ya. Terus salam kenal Mbak Mada, salam kenal juga ada Dara, ada Bang RJ. Bang RJ lagunya, kalau lagu-lagu barat gak bisa siang hari ini ya, soalnya lagunya khusus Indonesia. Ada Bang Pauji, minta putarkan lagu Semusim darinya Nadif ya. Kak Mada, terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, kita puterin dulu dua lagu nih untuk Anda yang masih mau gabung lagi sama Mada. Dihadangnya habis nih, karena Mada bacakan juga nomor WhatsApp Pro 1 ya. Hati tergores cinta dari Nafa Urbah dan juga Ari Lasso, Misteri Ilahi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Iya, misteri ilahi. Jadi kalau misalnya semua hidup nih kan banyak misteri ilahinya, mungkin betul ya Bang Pahlepi ya, makanya gak ada yang tahu, jalanin aja dulu. Termasuk yang nelpon-nelpon habis ini, mudah-mudahan bisa gabung aja semuanya sama Mada ya. Dan waktunya masih panjang, jadi pastiin jangan menyerah untuk ditelepon aja, dipencet gitu ya. Mada tungguin lagu-lagunya, special request dari Anda semua pendengar ya. Kita ke WhatsApp, sudah ada gabung sama Mada, ada Bang Eza nih. Assalamualaikum Bang Eza.
1: Selamat Mada.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang?
1: Bangun.
0: Kami kan bangun ya Bang nih.
1: Ada mondang ayo acu ica tadi mah bu.
0: Oh iya kamu, ayailah. Nyamannya guring dari jam berapa? Pian guring Bang Eja?
1: Oh,
0: dari jam berapa teguring tadi?
1: Dari jam sami ya Mbak Olia tuh langsung teguring.
0: Oh, Mbak dari Mbak Olia tuh. Ya alhamdulillah kamu bangun sudah siang nih ya kalau.
1: Udah mau asa.
0: Alhamdulillah, ay hari panas sudah. Bener kak juga ada pian tuh.
1: Namanya
0: ih panas bener,
1: mau kipas dulu kita. Panas bener, ingin makan kecil.
0: Berangkat
1: lagi kayak ini aja. Mau banget panasnya.
0: Ayo aja.
1: HP juga panas juga.
0: Asal jangan hati pian, jangan panas lah. Mau hati pian panas lah, kadang kau lu
1: mengadem makan. Tidak usah, kita coba bawa pemadam.
0: Ini enak yang mana pian? Lagunya ada Semusim dari Nadif Basalamah, ada Buka Hatimu, Armada, ada Bersemi Kembali, Iklat Story, Malaikat Cinta, Kapten, Kesepian, Viera, Tiara Andini, Merasa Indah, Jalan Pulang, Yura Yunita. Mau yang mana tuh?
1: Nah ini aja dadah, dari ini aja, Viera aja.
0: Viera, Kesepian ya.
1: Tahun kena kesepian, ada aja kena Mang Haji, kena ada
0: siap. Yang ada aja ulur mengawani pian nih. Jangan pindah. Jangan pindah kesepian ja.
1: Iya, mak.
0: Ada ulun di sini nah.
1: Ada ulun higa aja.
0: Iya, nah aduh, hai. Siap. Salam-salam Bang Eza.
1: Nyaman banget di tangan.
0: Salam buat siapa nih salam sore hari ini?
1: Salamnya buat mama aja yang lagi teguhin. Nah, mudah-mudahan doakan mama sehat
0: dan amin, amin.
1: Mam, kena siapa tugas nih?
0: Malam ini ada bos pian.
1: Oh, Pak RW.
0: Iya, dang dulu lah. Hari ini apa yuk? Rabu habis Mada. Hari ini tanggal berapa sih? 24 Juni ya? Iya, ada Bang Adit.
1: Nah, itu Pak RW.
0: Pak RW lah, bujir lah. Iya, dah ada lagi aja Pak RW-nya lah.
1: RW ulun tuh tiga tuh. RT-nya emang padui.
0: Ayo kami warga aja nah. Iya, siap dah.
1: Oh, kalau itu guru ini
0: guru apa?
1: Ini panutan
0: tuh. Oh, guru apa? Siap.
1: Itu guru Ica.
0: Ayo aja Bang Eza lah.
1: Ya, murid aja lagi.
0: Iya, siap. Makasih banyak ya Bang Eza ya.
1: Sehat lah, amin. Sibutan lah, Madalah.
0: Iya, siap.
1: Mudah lancar aja. Intinya sehat amin. Aja, mudahan lakas aja padahal.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
1: Ini kabul, nah asyal nah jadinya
0: siap.
1: Ayo aja padahal.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang mengeja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengannya Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, kenapa rasa pinandu pinak adalah suara pianilah?
2: Jauh kah suaranya?
0: Nah, ini pina jelas nah. Acil Fatimah di mana rumah nih?
2: Di Kota Baru.
0: Kota Baru hujarnya tadi kada hujan lagi lah jar. Panas memberangat juga Kota Baru kalau Cil.
2: Pagi biru.
0: Hah? Oh, Kota Baru panas memberangat jalan. Halo.
2: Panas.
0: Ayo jana lagunya napa enak apa?
2: Iya.
0: Dewa 19 Dewi.
2: Apa ya lagunya lagi ada?
0: Krisye cerita yang cinta yang lain, Baby Shima Sirna Slang Orkes Sakit Hati, Jalan Pulang Yura Yunita.
2: Apalah lagunya lah.
0: Bersemi Kembali Eklat Story, Cinta Sejatiku 69 mau yang mana? Halo, Mbak Fatimah.
2: Mas, sakit hati.
0: Abis ini kah hendak ada Nadif Basalamah Semusim?
2: Cinta Sejatiku.
0: Cinta Sejatiku aja, siap 69 ya. Salam-salam buat siapa? Cinta Sejatiku. Ini pindahnya delay nih, suara Mado ada Acil Fatimah nih lah. Oke deh kalau gitu Acil Fatimah.
2: Ya.
0: Makasih banyak ya.
2: Salamnya buat semuanya aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah penting yang masuk dulu nih ya lagu requestannya. Oke deh kalau gitu pendengar, kita mau muterin dua lagu lagi. Apa satu lagi penelpon deh, WhatsApp nih. Ada Mama Alpi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mama Alpi ulun los mana mah ada ngipian menelpon. Haur mau monitor kada menelpon mada pian lah.
3: Sibuk ulun sibuk. Wis,
0: ngalih benar dah wanita busy lah.
3: Wanita karir.
0: Wanita karir, ya Allah. Tapi saya tanya kalau maha berma.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat aja. Ii, jangan tapi bawa panas malah mun wanita karir ini ulun takutannya pian lagi di tengah jalan nah. Panas benar hari di luar. Wanita karir berdiam aja dulu lah di pinggir ya pian. Lagunya Mama Alfi nak yang mana? Ada Semusim Nadib Basa Lama, Kesepian Viera, Cinta Sejatiku 69. Mau yang mana?
3: Aku ada mendengar Bukalah Hati kata dia.
0: Ada Buka Hatimu Armada. Itu ya.
3: Iya.
0: Siapa? Lagunya nih segan siapa atau salam-salam segan siapa nah?
3: Semuanya saja salam sehat. Mada doang yang terbaik selalu Mada.
0: Amin.
3: Terima kasih Mada.
0: Sama-sama. Saya salah juga ya Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih kalau gitu pendengar, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda yang masih mau gabung sama Mada di sesi berikutnya ya. Ini ada Bang Irwanda juga tadi mau gabung, ada Bang Udin, ada Bah Kalbi ya, ada Mama Alpi udah masuk nih ya. Terus ada Mbak Rike juga kayaknya udah masuk tadi Mbak Rike ya, sama Mbak Ica ya. Kalau gitu yang belum masuk ditungguin lagi suaranya ya. Ada Nadif sama Viera menemani Anda setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Ya, terima kasih pendengar masih di Belantika Musikar Indonesia, Belaria Indonesia, RRI Pro 1 Banjarmasin. Request-request lagu sama Mada di sore hari ini sampai di jam 4 masih buka ya di 0511-325-1562. Nomor WhatsApp-nya di 0811-5111-410. Tadi udah pada ngantri juga lagunya ya, ada yang baru masuk juga darinya Bang Budi di Medan. Lagunya tadi maunya Rosa pokoknya ya. Rosa apa aja terserah Neng Mada katanya ya, nanti Mada cariin lagu Rosa khusus Anda ya. Kalau gitu kita mau ke 562 dulu, sudah berdering kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore Belaria Indonesia.
1: Selamat sore Belaria Indonesia.
0: Belaria Indonesia, dengan siapa di mana? Merdeka.
2: Dengannya Amang Atoy.
0: Amang Atoy ke Papi Coy ini suara nih lah. Pian lah jangan tanya mana lah. Ulun semalam ditunjukkan Bang Adit dah Tokopian. Karena kapan-kapan kalau lewat situ lagi Mada singgahi lah.
2: Singgahi Mada sore-sore tenang.
0: Iya. Itu
2: pian kalau sore-sore ada orang banyak kuliner menungkar dua dahulunya, singgahi aja.
0: Iya. Anu kalau tuh anu Babi Coy ada nama jual martabak terang bulan kada lah?
2: Iya, terang bulan lagi TikTok kan cek lihat
0: ramai
2: benar.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Mudah-mudahan ada nah kena jalan ke situ. Apa ulun semalam jam melihat negara handil. Mak, Bang Adit jar ulun. Anu sekalinya banyak sudah lampu jalan saking lawasnya karena jalan
2: mantap,
0: situ.
2: Mantap, mantap.
0: Ih, sudah dasar majuan nar sudah. Kita patut apresiasi, Pak. Aja lagunya nak apa pian nah. Ada
2: ulun sudah 43 tahun dia
0: debat ini nah. Tahu benar dah perubahannya tuh.
2: Sekarang ada bakti.
0: Masyaallah. Hai. Lagunya nak apa Papi Coy? Ada 69 Cinta Sejatiku, Buka Hatimu Armada, Rosa, Nada-Nada Cinta, Sleng Orkes Sakit Hati. Mau yang mana?
2: Yang pertama tadi ya Armada.
0: Armada buka hatimu. Syukur.
2: Mantap.
0: Syukur nang dibuka hati lah alhamdulillah. Hai. Mun dibuka dompet kada isinya supan kita.
2: Buka hatimu.
0: Asik. Bukalah sedikit untuk kita menyanyi habis nih lah. Ayo ja. Papi Coy salam-salam segan siapa dulu nah?
2: Tegasan anu yang tegasan mawar, mai-mai juana yang
0: ada di Kota
2: Baru, salam kenal dari Amang Coy.
0: Yoi.
2: Nah, buat Mada, makasih Mada lah.
0: Iyo, sama-sama, makasih Jolon.
2: Salam Mada.
0: Amin.
2: Ya iya, Jolon, ada Jolon.
0: Hei, siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Papi Coy sudah gabung ya. Kalau gitu pendengar yang mau gabung lagi di nomor selanjutnya 562 masih berdering nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Suara siapa nih yo?
3: Abang Gusti.
0: Siapa?
3: Abang Gusti.
0: Abang Gusti, nah ya kalau lo sekarang dengar suara Abang Gusti, apa kabar Bang Gusti?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Suara anu gua apa Basirih kayak kabar cuaca panas kah juga?
3: Mendung sini nah.
0: Kalau mendung berarti tak hujan ya.
3: Mendung malam orangnya mendung di hati orangnya happy juga.
0: Jangan gin ulun ke tempat-tempat lamun mendung di hati pian lah.
3: Hai,
0: Bang Gusti lagunya mau apa?
3: Melamar cintanya ada kah?
0: Melamar cintanya anak. Melamar siapa? Pian melamar di Pro 1 sini nah ada ulun ceriakan dulu lah. Melamarmu kah judulnya tuh ya?
3: Melamar cintanya rasanya tuh.
0: Melamar cinta Andrigo ya.
3: Enggak.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
3: Semuanya aja
0: deh. Oke.
3: Mungkin lah, sehat selalu lah.
0: Amin, Abang Gusti juga ya, sehat selalu. Makasih Bang Gusti.
3: Thank you,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak Rita WR, Mbak, wajahnya persis Megawati pemain voli. Iya, alhamdulillah. Iya, memang benar ya. Ini orang ke 10.000 sekian nih ya. Makasih banyak ya. Kalau gitu ya Mat sore juga nih darinya Sarjiman Cisarua. Halo, ada juga Bang Irwanda request lagu Sleng udah Mada masukin di playlist ya. Terus lagu yang mau Mada puterin habis ini masih ada nih 69 dari Armada juga. Jadi pastiin yang masih mau gabung sama Mada jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan untuk Belaria Indonesia, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan lagu yang masih ada di antrian ya. Tapi pas banget di jam 12.50 saat ini waktu Indonesia Tengah, Adzan Asar berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat Asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Rosa pendengar ya, Nada-nada Cinta. Ini lagu terakhir kita di Blantika Musik Karya Indonesia hari ini. Makasih banyak buat seluruh pendengar yang udah gabung tadi, dari telepon biasa, di telepon TikTok juga, di WhatsApp juga. Makasih banyak ya semuanya. Mudah-mudahan terhibur sore hari ini, dan juga pastinya selalu dengerin kita Blari Indonesia. Jam-jamnya request dari jam 2:30 sampai di jam 4 sore. Ketemu lagi besok. Dan hari ini kita cukupkan dulu. Masih ada banyak program setelah ini menunggu untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Blaria berikutnya.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di Banjarmasin sore ini pendengar masih bareng Mada juga, dan kita bakal ada di program Suara Nusantara yang nantinya kita akan kasih info-info ya seputar dengan kearifan lokal kita ya, terus pertanian, kelautan, dan juga terkait potensi Desa Bahari juga ya. Kira-kira informasinya ada apa aja, tapi sebelum itu ini ada informasi dulu untuk Anda semua pendengar Pro 1 yang mana Bangka Kalsel ini resmi memasuki babak baru dalam perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa. Dan status tersebut menjadi tonggak penting untuk memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional. Kehadiran Bank Kalsel sebagai Bank Devisa akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan juga pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor. Dan pencapaian tersebut pendengar ini hasil dari proses yang panjang dan dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah dipersiapkan mulai dari penguatan tata kelola perusahaan ya, pengembangan sistem dari infrastruktur juga, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan status sebagai Bank Devisa, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro, dan deposito valuta asing, jual beli valuta asing, remittance, dan banknot, serta pengembangan layanan internasional layanan lainnya secara bertahap.
1: Masin sore ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Mereka ini kita buat juga lah
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus.
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Roni Parulian mendengar ya, dengan suaranya khas banget, angin rindu lagunya menemani Banjarmasin sore hari ini di Suara Nusantara pendengar ya. Dan kita awali informasinya, ini adalah terkait dengan sebuah inovasi juga pastinya ya, di kawasan Kalimantan Selatan, lebih tepatnya di Desa Pagatan Besar. Nah ini adakah warga di sana ya, Desa Pagatan Besar. Nah, hamparan mangrove di sana pendengar itu ternyata gak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir, tapi juga jadi harapan baru bagi masyarakat setempat. Daun mangrove jenis api-api ya, kalau dalam bahasa biologisnya itu Avicennia sp ya, diolah menjadi sabun herbal bernilai ekonomi yang menjanjikan. Nah, melalui inovasi tersebut, mangrove yang selama ini pendengar itu identik dengan konservasi, kini tuh saatnya disulap jadi produk sabun herbal yang bermanfaat luas pastinya ya. Nah, produk ini pendengar punya peluang usaha nih ya. Jadi di sana masyarakat pesisir punya peluang usaha baru yang sebelumnya itu bergantung pada sektor tradisional. Jadi selain punya nilai ekonomi, ini jadi berbahan mangrove yang memperkenalkan potensi biodiversitas pesisir yang juga sering banget ya kita abain pendengar ya. Nah, pemanfaatan ini itu mendorong perubahan pandangan bahwa mangrove itu bukan hanya sekedar tanaman konservasi, tapi lebih dari itu ternyata ada juga nilai ekonominya pendengar. Nah, Ketua Tim Pengabdian ULM Muhammad Salahuddin Ramadan Jarot menjelaskan, teknologi pembuatan sabun dibuat sederhana agar mudah diterapkan masyarakat. Tujuannya ya supaya masyarakat ini cepat mengadopsi ya, terus juga bisa cepat mengembangkan produk tersebut secara mandiri. Dan program ini pendengar, ini informasinya adalah dari program dosen wajib pengabdi Prodi Ilmu Kelautan FPIK ULM tahun 2026. Jadi tentunya ya, ini melibatkan juga di sana Karang Taruna dan masyarakat Desa Pagatan Besar. Dan bahkan ya, antusias masyarakat itu terlihat hingga akhir kegiatan katanya pendengar ya. Pelatihan itu dinilai mudah diterapkan dengan bahan sederhana sehari-hari dapat ditemukan, dan inovasinya juga diharapkan nih jadi jalan baru bagi masyarakat di sana untuk meningkatkan kesejahteraan ya melalui potensi alam yang mereka miliki. Bagaimana menurut Anda? Kayaknya kalau misalnya daerah-daerah lain yang punya begitu juga nih, daerah-daerah mangrove, boleh deh dicoba juga ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, cinta untuk mama ya. Buat seluruh mama-mama di muka bumi ini gitu ya. Kita tuh sebenarnya sebagai anak tuh pasti sayang banget ya, cinta banget, dan bahkan memang ada yang mengatakan bahwa kita tuh nggak pernah bisa membalas kebaikan seorang ibu, karena apa yang sudah diberikan gitu ya, tenaga, terus mengandung kita juga, membesarkan kita juga, itu luar biasa banget gitu ya. Dan ya, masya Allah lah ya, disyukurin kalau misalnya kita masih punya ibu, masih punya mama di dunia ini gitu ya, sayangilah mereka. Nah, termasuk nih kita ngomongin tentang orang tua dan juga anak. Nah, ini ada tradisi yang juga unik banget di Kalimantan Selatan, itu adalah tradisi Batumbang Apam, pendengar ya. Nah, ini selamatan masyarakat suku Banjar, katanya itu sebagai rasa syukur ya atas penunaian nazar untuk anak-anak. Dan tradisi ini, pendengar, itu banyak banget dilakukan di kawasan hulu sungai, khususnya di hulu sungai tengah, pendengar ya. Nah, melansir dari rri.co.id, Akademisi UIN Antasari Novi Listiana MH membahas hal tersebut ya di Ragam Budaya Ruhui Barakatan RRI Prompat kemarin nih. Dan dia menjelaskan, pendengar, bahwa tradisi Batumbang Apam ini bahkan sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Jadi kayak bisa dibilang tuh akulturasi, pendengar ya, antara kepercayaan atau budaya lokal yang akhirnya tuh berkembang ya jadi media penyebaran agama Islam pada masa di awal-awal tuh ya. Dan tujuannya itu adalah memperkenalkan agama Islam sejak dini, sekaligus juga mendekatkan anak itu dengan tempat ibadah serta bacaan-bacaan Islami. Dan salah seorang narasumber juga di sana, Naila, yang menambahkan, pendengar, bahwa dia punya pengalaman mengenai pelaksanaan tradisi tersebut. Dan ia menjelaskan kepada kita semua bahwa Batumbang Apam itu biasanya digelar di masjid atau juga di rumah ya. Hari-harinya ini ada tertentu, biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan itu pun juga kalau misalnya dilakukan di masjid nih, pendengar ya, itu harus berkoordinasi dengan pihak pengelola masjid terlebih dahulu, kemudian bawa anaknya yang akan diselamati itu ke masjid. Dan akhirnya tuh prosesi apam disusun sesuai dengan tinggi anak menggunakan pelepah kelapa yang telah dibersihkan dengan ukuran yang sama seperti tinggi anak tersebut, pendengar. Nah, kemudian prosesinya itu juga kue apam disusun gitu ya sambil dibacakan surah Yasin sebelum anak dinaikkan ke atas mimbar masjid yang memiliki 5 anak tangga. Nah, jumlah tangga ini juga menggambarkan 5 rukun Islam ya, dan simbol harapan nih bahwa kalau anak nih harapannya tumbuh jadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan juga sama narasumber lainnya, Fajar gitu ya, bahwa tradisi Batumbang Apam ini, pendengar, efektif untuk menambahkan rasa cinta anak terhadap Islam. Dan tentunya gitu ya, dari kecil banget dalam agama kita itu harapannya semoga senantiasa mencintai masjid tanpa adanya paksaan. Dan ketiga narasumber juga berharap tradisi Batumbang Apam, pendengar ya, kita juga sama-sama sepakat nih harus terus dilestarikan. Dan mereka juga berharap nilai-nilai keislaman ini juga bisa terjaga dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda, apakah masih ada juga nih tradisi Batumbang Apam di sekitaran rumah tinggal Anda, pendengar?

0: Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Masih sama ada juga di Banjarmasin sore ini di Suara Nusantara pendengar ya. Dan ini kali ini pendengar, informasi terkait dengan bank sampah juga. Nah ternyata yang unik nih, ini namanya aja udah yang lain nih pada yang lain gitu ya, lain daripada yang lain gitu maksud Madaya. Namanya adalah bank sampah lansia di Kelurahan Alalak Selatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang diinovasi kan ini tak lagi sekedar jadi tempat untuk menabung sampah ya. Nah, program yang digerakkan para lanjut usia itu kini jadi salah satu inovasi unggulan pendengar ya, yang mengantarkan nih Kelurahan Alalak Selatan masuk 3 besar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi Kalsel 2026. Dan inovasi ini jadi salah satu fokus penilaian nih saat tim verifikasi lapangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kalsel ya, yang hari kemarin itu mendatangi langsung Kelurahan Alalak Selatan. Dan kala itu pendengar, tim juga memastikan ya berbagai inovasi yang dipaparkan sebelumnya ini memang benar-benar berjalan di tengah masyarakat. Dan disampaikan Kepala Bidang Bina Pembinaan Desa Dinas PMD Kalsel Wahyu Widyo Nugroho yang menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini tahapan akhir ya, setelah adanya seleksi administrasi dan juga kemarin ada tahap yang namanya pemaparan. Jadi ini kayak lihat langsung nih, emang di beneran gitu ya. Dan menurut Wahyu, penilaian lomba itu ada 3 dimensi utama, ada pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan, dan ditambah ada aspek inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing kelurahan. Jadi selain bank sampah lansia ya yang kemarin itu ditinjau, pelayanan publik berbasis WhatsApp serta sejumlah program pembinaan kemasyarakatan yang dijalankan di Kelurahan Alalak Selatan. Dan akhirnya setelah semua usai proses verifikasi gitu pendengar ya, seluruh nilai ini direkap dan juga menentukan siapa nanti juara pertama hingga juara ketiga ya. Ya kalau kita lihat memang katanya Marhamah nih, Direktur Bank Sampah Lansia Kelurahan Alalak Selatan, itu sudah berdiri ya ke bank sampahnya itu dari September 2024 pendengar ya. Dan itu memang bagaimana melihat para lansia di sana itu langsung pulang setelah pemeriksaan kesehatan, dan muncul nih gagasan mereka supaya datangnya tuh nggak dengan tangan kosong tapi membawa sampah anorganik yang bisa ditabung dan juga bernilai ekonomis. Jadi ya penting sekali gitu ya, menarik nih untuk kita juga bikin inovasi-inovasi gitu ya di sekitaran kita. Siapa tahu nanti di kelurahan Anda salah satu penggagasnya, itu bisa jadi juga gitu ya.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan...
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara. Lintas Banjar Nusantara. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami. Dan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera ikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 berjaringan dari RRI Tarakan.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
4: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengaran pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama seperti di kota Tarakan, jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng, sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 apa itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep kan. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah. Gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
5: Tidak menyangka karena kemarin itu kita sudah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya kami karena sudah bersurat kami pikir kan tidak ada mati kan, dan tidak menyangka ya.
4: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti Anggreni ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65.000 siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65.000 siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65.000 siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggreni, demikian tadi laporan di Surakarta dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas budayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat, masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di Kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang berkendaraan dari kemarin juga dikejar lagi sama yang menghadang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Lari, orang yang berkendaraan tadi lari juga, dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lo senjata, lari lagi sama-sama kejar gitu. Jadi nggak ada yang tolong. Ada yang jualan itu kan kadang-kadang ditutup sama sepedo, dicabut sama dianya. Yang di dalam itu ada yang apa itu kabel-kabel tarik.
3: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma mengumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, kita juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan Banjarmasin sore ini kayaknya di luar cuaca masih mendukung banget gitu ya, untuk berkegiatan di luar rumah, entah berolahraga sore mungkin, ataupun juga yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan gitu ya. Titip buat utamakan keselamatan Anda, jangan kecepatan ya. Dan hari ini pendengar kita hadirkan di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia ya, informasi-informasi terkait dengan pertandingan yang sudah berjalan hingga di hari ini 24 Juni 2026 tentunya dari rri.co.id. Dan juga kita akan mengundang Anda mungkin yang mau memberikan komentar juga, silahkan, terkait pertandingan hari ini ataupun juga prediksi-prediksi yang akan dilaksanakan besok hari. Ada pertandingannya macam-macam banget ya. Kalau besok itu ada hari Kamis, ada Swiss versus Kanada ya, Bosnia dan Herzegovina versus Qatar, dan juga ada Skotlandia versus dengan Brazil ya. Tapi yang hari ini menarik nih pendengar ya, ada Cristiano Ronaldo. Nah, ini jagoannya siapa nih ya. Dan kita melansir dari rri.co.id, komentator sepak bola Bung Jupri menilai Portugal kali ini tampil sangat baik ya pada pertandingan Piala Dunia 2026. Permainan tim terlihat efektif dengan serangan yang terus menekan pertahanan lawan sepanjang laga ya. Dan Portugal juga sempat menciptakan sejumlah peluang sebelum akhirnya membuka keunggulan melalui Cristiano Ronaldo. Dan salah satunya itu adalah berasal dari umpan silang Nuno Mendes yang gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Dan ia juga mengatakan nih bahwasannya kekuatan Portugal itu terlihat dari permainan agresif melalui sektor sayap, dan Nuno Mendes, Pedro Neto dan juga João Félix ini mampu memberikan ancaman berulang kepada lawan. Dan hasilnya ya diakhiri dengan 5-0 kemenangan atas Portugal atas Uzbekistan ya. Nah, gimana menurut Anda? Silahkan di 0511325162 sudah ada yang gabung nih sama Mada sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Pagi.
0: Oh, kok enggak pagi nih, sore Bang Ozan. Apa kabar Bang Ozan, sehat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang Ozan pertandingan keren banar nih Portugal pagi tadi ya?
1: Musuhnya kada harap juga.
0: Oh, jadi kalau musuh enggak harap tuh ya bisa berpeluang ini gede gitu ya, bener sih.
1: Jalannya musuhnya berat juga atau tim-tim.
0: Itu musuh terbesar kayaknya, lawannya berat tuh kalau segitu ya. Gimana tapi tanggapannya atas 5-0, puas kah pian atau harusnya bisa lebih lagi?
1: Puas Pak, belahlah 5-0 ada kembali.
0: Bener sih ya, walaupun sebenarnya kayaknya dilihat-lihat banyak peluang juga ya dari Uzbek tapi gak masuk-masuk tuh.
1: Inggris berapa tuh?
0: Inggris 0-0 sama juga. Iya, aduh gimana tuh tanggapannya Bang Ojan?
1: Musuhnya kada harap juga.
0: Oh, tapi kalau musuh kada harap kok bisa 0-0, berarti pertahanan musuh kuat berarti?
1: Enggak juga, Manda.
0: Oh, enggak juga gitu ya. Berarti kenapa bisa 0-0? Apa?
1: Faktor keberuntungan deh.
0: Beruntung 0-0 gitu ya, jadi imbang gitu. Oke deh, kalau besok gimana Bang? Ada prediksi kah nih terkait Swiss, Kanada, Skotlandia, Brazil juga ada di jam 6 WITA.
1: Brazil tuh lawan siapa,
0: Manda? Skotland, Skotlandia.
1: Menang Brazil bisa, paling enggak ada tuh.
0: Oh, berapa ya? Berapa kira-kira ya kalau Brazil ya?
1: 2-1 lah.
0: 2-1 ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Ozan.
1: Hubungannya tadi gabung dua kali seorang tadi tuh.
0: Oh iya kah?
1: Tengah hari tadi.
0: Oh enggak, ini berarti ya Hamada enggak lihat nih. Bang Ozan juga mau ada gabung sore tadi emangnya?
1: Makanya.
0: Ada nelpon juga.
1: Heeh.
0: Oh ya udah deh kalau gitu. Makasih Bang Ozan, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ojan komentarnya ataupun juga tanggapannya terkait dengan pertandingan bola kita di hari ini. Dan juga kita tunggu mungkin bagi Anda yang mau gabung juga, silakan banget di 0511325162 dan juga di 0811531140 nomor WhatsAppnya Pro 1. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Masih bersama dengan Madadi Bola Gembira ya. Dan hari ini informasi lainnya pendengar menemani Anda untuk update informasi terkait dengan pesta bola dunia yang memang lagi seru-serunya diadakan di tiga negara, Meksiko, Kanada, dan juga di USA Amerika ya. Kali ini pendengar ada informasi nih yang cukup membanggakan, yang mana gelandang timnas Inggris Jude Bellingham ini dinobatkan sebagai FIFA Man of the Match usai laga grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Ghana yang berakhir imbang ya, tanpa gol di hari ini tadi. Dan meski tidak ada gol yang tercipta, pendengar, Bellingham ini tampil impresif ya. Ia jadi motor permainan Inggris di lini tengah, dan pemain berusia 23 tahun itu ini berperan penting dalam menjaga penguasaan bola, mengatur tempo permainan, dan juga membangun serangan The Three Lions sepanjang pertandingan. Nah, menariknya pendengar, Bellingham menilai penghargaan tersebut lebih layak ya diberikan kepada pemain Ghana ya, sebab menurutnya pemain Ghana nih hari ini tampilnya solid banget dan mampu meredam agresivitas dari Inggris ya. Nah, sepanjang laga pendengar, Inggris ini tampil dominan dan juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya, tapi ya penyelesaian akhirnya yang kurang maksimal membuat tim asuhan Inggris gagal mengamankan kemenangan. Padahal mungkin banyak gitu ya yang menjagokan atau kayak ini harus Inggris nih bisa gol gitu ya. Tapi sayangnya takdir berkata lain pendengar ya. Penghargaan juga Man of the Match diumumkan FIFA ini seusai pertandingan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Bellingham yang konsisten mengendalikan permainan dari sektor tengah. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup L tetap terbuka pendengar. Inggris dan juga Ghana ini sama-sama masih punya peluang untuk melangkah ke babak berikutnya dengan menyisakan pertandingan di akhir fase grup nanti ya. Dan ini tentunya banyak juga yang menunggu kira-kira nanti di grup L gitu siapa yang akan jadi juaranya. Kalau misalnya masih terbuka, kita tunggu deh di pertandingan berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Terima kasih pendengar masih di RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga masih di Suara Bola Dunia sore hari ini. Dan besok ya pendengar ya, siap-siap banget buat Anda-anda semua yang suka banget ngikutin bola ya. Salah satunya yang mau nonton pertandingan antara tim

Zeko dan kawan-kawan ini mampu menahan imbang tuan rumah Kanada lewat skor 1-1. Nah, setali tiga uang, kondisi Qatar ini pendengar juga tidak jauh berbeda dengan Bosnia dan Herzegovina. Karena terbaru nih, Qatar dipecundangi oleh tuan rumah Kanada setengah lusin gol tanpa balas. Setelah di pertandingan pertama, Qatar tidak mampu berbuat banyak usai ditahan imbang oleh Swiss lewat skor 1-1. Dan peluang kedua tim ini untuk lolos terbilang sangat kecil pendengar, mengingat lolosnya mereka ini ditentukan lewat hasil antara Kanada menghadapi Swiss ya. Dan menatap laga ini, Bosnia juga harus kehilangan Tarik Muharrepovic yang mengalami cedera sekaligus hukuman akumulasi kartu merah ya. Dan kondisi tidak jauh berbeda dialami Qatar yang dipastikan akan kehilangan dua pemain, yakni Homam Ahmed dan Asim Madibo, karena juga akumulasi kartu merah pendengar ya. Dan tentunya laga ini menjadi ajang untuk memperbaiki muka dari masing-masing tim yang hingga kini juga masih belum memperoleh satupun kemenangan di Piala Dunia 2026. Kita lihat ya besok gimana, apakah akan imbang juga gitu ya, atau ada yang menang salah satunya. Kalau ada sih cukup mendoakan ya, karena nih satu hilang satu, satunya si Qatar hilang dua ya pemainnya. Jadi ya selamat bermain lah buat hari besok ya. Dan pendengar, informasi terkait dengan bola dunia ya, ini tentu kita akan hadirkan untuk Anda setiap hari di jam 5:30 sampai jam 6 sore. Dan hari ini itu adalah informasi terakhir untuk kita semua ya. Nantikan besok hari lagi di Pesta Bola Dunia RRI, bola gembira. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Salam olahraga jaya. Yeah.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Tractors TBK tahun 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Dan melalui laman unitedtractors.com, diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan meski demikian, berdasarkan akun Instagram mereka, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair 4 periode 15 sampai 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operations, People Management, dan Communication and Multimedia. Dengan demikian, informasi terkait tautan lowongan kerja United Tractors 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Prosatu Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta besok hari pukul 9.15 dan juga 18 waktu Indonesia Tengah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Prosatu RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.

Andra The Backbone ya pendengar ya, menemani Anda sore hari ini di jelang senja, yang mana hari ini juga informasi untuk Anda ya kaum muslimin kaum muslimat, nanti insya Allah azan maghrib itu berkumandang di jam 18:25 waktu Indonesia Tengah. Jadi ditunggu ya sambil dengerin juga informasi-informasi menemani sore ini, termasuk nih sama kayak lagunya Andra tadi, tak ada yang bisa, ada kok yang bisa. Ada aja yang bisa, termasuk kalau misalnya lagi sabar-sabarnya nih, ada keluhan tapi sabar-sabar insya Allah bisa aja diperbaiki gitu ya. Termasuk ini setelah bertahun-tahun penantikan, penantian berharga perbaikan titian Murung Selong di Kecamatan Banjarmasin Timur, katanya akan terrealisasi di tahun 2026 ini ya. Anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah telah siap untuk menangani sisa sekitar 500 meter titian yang belum tersentuh pembangunan. Disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, yang menjelaskan pihaknya ini sudah melakukan pengukuran pada bagian titian yang rusak sebagai tahapan awal pelaksanaan proyek ya. Dan ditargetkan akan dimulai bulan Juli mendatang ya, untuk melanjutkan segmen titian yang telah ditangani sebelumnya. Berdasarkan data nih pendengar, sekitar 900 meter titian Murung Selong itu telah selesai perbaikannya pada 2022 yang lalu. Namun masih tersisa ada sekitar 500 meter yang belum tertangani ya. Makanya pengerjaan proyek ini sempat mendapat penanganan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalsel di tahun 2024. Tapi batal pendengar ya, karena perubahan prioritas program dan juga pembangunan kemudian beralih ke kawasan Jalan Simpang Layang. Makanya Chandra targetnya sih perbaikan rampung dalam 3 hingga 4 bulan katanya, dan sesuai di akhir tahun nanti ya. Nah, berdasarkan pantauan pendengar melansir dari rri.id, kondisi jalan titian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar itu semakin memprihatinkan. Lubang menganga di berbagai titik ya, terus juga papan yang rapuh serta tambal sulam seadanya membuat jalur ini juga kian berbahaya untuk dilintasi setiap hari oleh warga di sana ya. Jadi salah seorang warga juga di sana mengungkapkan bahwa kondisi tersebut pendengar ini sudah memakan banyak korban termasuk anak-anak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Masih bersama di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan hari ini juga kita segera dengarkan di ruang dengar Anda pendengar untuk menjelang azan maghrib ya di jam 18.25 waktu Indonesia Tengah. Pengajian surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Mulkani.

0: saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Insta

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ya, alhamdulillah rabbil alamin, pendengar di Banjarmasin sore hari ini ya, walaupun di luar sudah malam, tapi kita masih akan terus menemani bareng sama Mari di Banjarmasin sore nanti di jam 7 kita berakhirnya ya. Dan hari ini pendengar, ba'da maghrib juga, alhamdulillah mudah-mudahan yang sudah beribadah malam hari ini ibadahnya diterima Yang Maha Kuasa, terus juga doa-doanya kita diijabah oleh Yang Khalik ya. Dan informasi ini pendengar melengkapi ba'da maghrib kita, yakni terkait dengan ketakwaan adalah bekal terbaik ya, apalagi dalam menuju kehidupan akhirat. Hal tersebut juga sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah pendengar ayat 197 yang menegaskan bahwa sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan hal tersebut pendengar ini melansir dari rri.co.id, disampaikan Ustadz Muhammad Kiflian Syah ya, yang menurut beliau keberhasilan seorang muslim ini bukan diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan yang kita miliki, tapi kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ia menyebut ya, bulan Muharram ini punya banyak keistimewaan dalam sejarah Islam, yang mana juga salah satunya nih pendengar itu adalah diterimanya taubat Nabi Yunus dan kaumnya. Beliau menjelaskan pendengar bahwa Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya sebelum mendapat perintah Allah, yang mana setelah ditelan ikan di tengah laut, Nabi Yunus nih beristighfar dan juga berdoa memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Dan sementara itu ketika tanda-tanda azab mulai terlihat, kaum Nabi Yunus juga segera memperbaiki diri dan meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya memohon ampun dengan penuh kesungguhan hingga Allah Subhanahu wa taala ini pendengar menerima taubat mereka dan membatalkan azab yang akan diturunkan. Dan informasi ini selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Banjarmasin sore ini.

0: pernah terjadi di lain. Kalau di Aceh itu tsunami saja, tapi kalau di Palu itu, dan ternyata bala bencananya itu berpilih tempat lokalisasi, dihancurkan dibalik. Kemudian masjid diselamatkan, pesantren Tahfi diselamatkan, tapi kantor aparat dihancur leburkan. Nah, jadi artinya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan kita memohon kepada Allah agar mereka yang syahid ini diterima oleh Allah kesyahidannya, kemudian yang sakit diberikan kesabaran, kemudian yang sedang menerima bala juga diberikan kesabaran. Dan kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamati da'ada. Allahumma tujuhul muslimin wa khzul man khazal muslimin. Allahumma azzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi sudan. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin fi palestin. Allahumma harril masjidal aqsa min al yahud waja'alna min harrah. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min al yahudil ghasibin. Ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya qahhar, ya qahhar, ya qahhar, ya qawiyyu matin. Izimil yahud wa zaldilhum. Ya hayyu ya qayyum, ya zal jalawrikam, amitna ala din islam. Ya muqallibal qulub, tabbit qulubana ala din islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, diampuni kita, kemudian diberikan sisa-sisa umur kita ini adalah untuk mendekatkan diri, bertakwa kepada Allah, dan sama-sama berjuang di jalan Allah untuk kemajuan Izzul Islam wal Muslimin dan umat manusia. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila umtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan pendengar serta pemirsa. Demikian perjumpaan kita di kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Johnson. Insyaallah minggu depan kita akan kembali lagi. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama program Mati Gam, ikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren seperti yang dari
0: Pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
6: Diikuti oleh 100 juta

0: Dalam penentuan logo dan visual resmi Mayat dalam penentuan logo dan visual Indonesia
1: tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme berpartisipasi untuk memilih logo ke 81 Republik Indonesia melalui 81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif untuk desain logo terbaik akan diumumkan untuk keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki benar-benar sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama wakil menteri sekretaris negara Kuartan Sesnek Juri Hardianto dan visual resmi ketua pusat Republik Indonesia pemerintah pusat Republik Indonesia pemerintah Mensesnek Juri dan sayembara pemerintah Mensesnek Juri insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian yang memberikan penilaian dan masukan visual terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan menyediakan hadiah 81 hari ini menyediakan hadiah orang untuk terpilih 300 orang terpilih berupa undangan 100 untuk berupa undangan di upacara untuk peringatan hadir di upacara peringatan 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima adalah souvenir dengan biasa upacara peringatan serta kemerdekaan upacara peringatan kemerdekaan yang terpilih kepada kemudian juga kita menyediakan 100 kemudian juga kita menyediakan untuk masyarakat bantuan pendidikan untuk masyarakat ada 300 hadiah yang akan menjadi 300 insentif hadiah yang terlibat atau berpartisipasi aktif dalam pemilihan partisipasi aktif logo, di dalam pemilihan pusat logo HUT jadi 81. Itu teman-teman semua
0: jadi itu teman-teman semua lebih lanjut dengan sesnek Juri Hardianto mengungkapkan masyarakat disiapkan insentif partisipasi masyarakat akan turut visual resmi ke 81 logo dan visual resmi pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri pilihan dan masukan masyarakat ini laman resmi dapat disampaikan melalui laman resmi logo hut.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni
3: tanda Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia lahir jam 23.58 sampai jam
4: 23.58. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
5: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
6: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
7: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum, bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
6: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Penguatan lini lapangan...
9: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
8: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KP dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan stunting.
9: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
10: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
9: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
12: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda, hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
11: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
11: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
12: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian khusus dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
15: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, kita akan pulangkan selama dokter mengatakan
14: kalian. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
17: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
16: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
18: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
16: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
19: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
20: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
19: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
20: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
21: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
20: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Proses dengan informasi dan inspirasi, pendengar, sekarang kita ikuti bersama-sama mimbar agama Hindu dengan topik peran generasi muda dalam menjaga Dharma di era modern, disajikan oleh Nikadek Sri Handayani.

Selamat berjumpa kembali dalam acara Siram Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengendali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namosidam, Om Anubhadra Ratoyantu Iswasta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan kidung warga sari yang berjudul Ideratu. Sebagai bentuk penyerahan diri dan permohonan restu, sebelum kita menyelami ajaran suci ini lebih mendalam.

Artinya, pukulan para dewata dari angkasa, hamba memohon karuniamu agar hamba tidak ragu memujamu. Sekarang, hamba menghanturkan Pejati, Canang Suci, dan Daksina, semua serba lengkap kelengkapan kesajian. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedarman yang saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan di seluruh penjuru tanah air. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwas. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, atas pancaran sinar suci yang tiada putus, saya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan siraman rohani pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini. Umat sederma yang berbahagia, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya saya melangkah lebih jauh memaparkan intayan kebenaran ini, perkenalkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Sri Handayani, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin dari program studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Banjarmasin. Hadirnya saya di ruang dengar Anda saat ini tidak ada lain adalah untuk mengemban tugas mulia, berbagi sedikit percikan ilmu spiritual. Dalam kesempatan yang penuh kedamaian ini, saya akan membawakan sebuah siram rohani yang saya beri judul Peran Generasi Muda Hindu dalam Menjaga Nilai Dharma di Era Modern. Tema ini sengaja saya angkat dan pilih karena kita semua tengah menyaksikan sekaligus merasakan sebuah fase krusial dalam sejarah peradaban manusia. Kita saat ini sedang hidup di era modern yang serba digital, serba cepat, instan, dan seolah-olah tanpa ada batasan sekat geografis lagi. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi yang maha dahsyat ini memberikan kemudahan luar biasa bagi mobilitas dan efisiensi hidup kita sehari-hari. Namun, jika kita mau menilik di sisi sebaliknya, arus globalisasi dan modernisasi ini membawa dampak gelombang yang sangat besar terhadap pergeseran nilai-nilai moral, degradasi, etika, serta tantangan spiritual yang sangat berat, khususnya bagi generasi muda kita. Banyak sekali fenomena sosial di sekitar kita saat ini menunjukkan indikasi adanya penurunan kualitas moral, hilangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hingga memudarnya pemahaman yang dasar terhadap esensi sejati dari ajaran agama kita. Keadaan ini memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendalam di dalam sunabari saya. Bagaimanakah posisi dan peran nyata generasi muda Hindu di tengah-tengah gempuran ombak modernisasi ini? Mampukah kita tetap tegak berdiri kokoh sebagai benteng dan penjaga pilar-pilar suci Dharma? Atau justru kita perlahan-lahan ikut hanyut terseret dan akhirnya tenggelam dalam derasnya arus zaman yang serba bebas ini? Tantangan nyata generasi muda di era modern. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, generasi muda atau para remaja sekalian adalah aset utama, tiang panjang, dan pemegang kunci keberlanjutan peradaban Hindu di masa-masa yang akan datang. Mereka bukan hanya sekedar penerus biologis, melainkan penerus nilai-nilai spiritual Dharma dan pewaris tunggal ajaran suci yang telah diwariskan dengan penuh pengorbanan secara turun-temurun oleh para leluhur dari Rishi kita. Namun, tantangan nyata yang dihadapi saat ini tidaklah mudah. Arus modernisasi merasuk hingga ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan pemuda kita melalui gawai yang mereka genggam setiap waktu. Jika kita petakan bersama, setidaknya ada tiga tantangan utama yang paling dasar yang sedang dihadapi oleh generasi muda Hindu saat ini. Krisis identitas spiritual dan rasa percaya diri. Cukup banyak generasi muda kita yang merasa malu, canggung, atau bahkan risih untuk mempraktikkan ajaran agamanya secara terbuka. Mereka takut dicap sebagai orang yang kuno, kolot, atau ketinggalan zaman oleh lingkungan pergaulan sosialnya yang serba sekuler. Akibatnya, mereka lebih memilih menyembunyikan identitas keagamannya demi bisa diterima dalam komunitas tertentu. Banjir informasi digital tanpa filter,
Melalui layar gawai, jutaan informasi, tren, dan ideologi asing masuk setiap detiknya tanpa filter. Sayangnya, mayoritas konten tersebut tidak mendidik secara spiritual. Banyak yang justru mengikis rasa kemanusiaan, menyebarkan metarisme ekstrem, memicu konflik, dan menawarkan kesenangan keduniawian yang semu. Yang dalam kitab suci kita disebut sebagai Asuri Sempat, sifat-sifat kekerasan negatif, pengikisan budaya tatap muka dan etika susila, interaksi virtual yang terlampau dominan, membuat anak-anak muda sering kehilangan kepekaan sosial di dunia nyata. Rasa empati menurun, tata krama memudar, dan etika kesopanan yang tertuang dalam pilar susila sering diabaikan begitu saja saat berkomunikasi di media sosial melalui komentar-komentar yang kasar. Apabila kondisi yang memprihatinkan ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya kesadaran kolektif serta tanpa adanya filter spiritual yang kuat, maka identitas leluhur kita sebagai umat Hindu yang berbasis pada nilai-nilai secara perlahan namun pasti akan mengalami pengikisan, memudar, dan bukan tidak mungkin akan sirna ditelan waktu. Memahami Dharma sebagai pondasi mutlak kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia melihat kompleksitas tantangan di atas, lantas langkah apa yang harus kita lakukan sebagai solusinya? Jawabannya tidak lain adalah kembali memahami dan meresapi esensi sejati dari kata Dharma. Kita harus menyadari bahwa Dharma bukanlah sekedar urusan ritual yang rumit, bukan sekedar pembuatan banten yang megah, dan bukan pula sekedar rutinitas, formalitas, pergi ke pura ketika hari raya besar keagamaan tiba. Di dalam kitab suci Mahabharata, sebuah sloka agung yang menegaskan, Dharma Raksati Raksita, yang artinya, siapa yang menjaga Dharma, maka ia akan dijaga oleh Dharma itu sendiri. Dharma adalah kebenaran universal, hukum kodrat alam yang abadi, sanatana dharma, etika sosial, serta kewajiban moral yang berfungsi menjaga keharmonisan alam semesta berserta seluruh isinya. Di era modern yang serba canggih ini, bentuk dari menjaga dharma bagi generasi muda sudah mengalami pergeseran makna operasional. Kita tidak lagi diminta untuk memegang panah atau mengunus pedang di medan pertempuran fisik seperti yang dilakukan oleh Arjuna di pedang Kurusetra. Medan pertempuran kita saat ini adalah medan batin, yaitu berperang melawan musuh-musuh nyata yang bersarang di dalam diri kita sendiri, yang dikenal dengan istilah Satripu. 6 musuh dalam diri tersebut meliputi kemarahan, yaitu Kroda, keserakahan, yaitu Loba, kebingungan, yaitu Moha, keterikatan duniawi, yaitu Mada, keangkuhan, yaitu Matsarya, dan hawa nafsu, yaitu Kama. Ketika seseorang anak muda sukses mengendalikan gawai dan jemarinya dari menyebarkan hoax atau kebencian, disanalah ia memenangkan pertempuran melawan Satripu. Generasi muda Hindu wajib menyadari sidini, mungkin bahwa agama bukanlah sebuah beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebuah kompas, sebuah peta jalan hidup yang menyelamatkan. Tanpa kompas agama, kita akan mudah tersesat, terombang-ambing di tengah belantara modernisasi yang syarat akan ilusi keduniawian atau maya. Strategi nyata generasi muda dalam menegakkan dharma. Umat dharma yang saya muliakan, bagaimanakah strategi nyata yang bisa diterapkan oleh para pemuda dan remaja Hindu agar nilai dharma tetap ajeng di era modern ini? Ada 3 pilar utama yang bersumber dari ajaran Trikarya Parisuddha atau tatwa yang dapat kita implementasikan secara konkret. 1. Memperkuat pondasi tatwa filsafat agama yang nasional. Salah satu alasan mendasar mengapa banyak anak muda mulai menjauh atau bersikap acuh tak acuh terhadap agamanya adalah karena selama ini mereka seringkali hanya diajarkan tentang apa yang harus dilakukan, aspek ritual atau acara, tanpa dibekali penjelasan yang logis mengenai mengapa hal itu harus dilakukan, aspek filsafat, tatwa. Di era modern yang sangat rasional,
kritis dan berbasis ilmu pengetahuan ini, generasi muda Hindu tidak boleh lagi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa pemahaman Gugon Tuon. Kita harus memiliki semangat untuk membaca, mengkaji kitab suci, aktif dalam pasraman, berdiskusi dengan para pinandita, dan memahami esensi filosofis di balik setiap acara keagamaan. Ketika intelektual itu kita padukan dengan pemahaman tatwa yang mendalam, maka keimanan atau sraddha kita akan menjadi sangat kokoh, tidak akan mudah goyah, roboh, atau terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang tidak sejalan. Kedua, mentransformasikan media sosial menjadi mimbar digital Dharma. Teknologi, informasi, dan media sosial modern seumpama pisau bermata dua yang sangat tajam. Jika berada di tangan yang salah, ia akan melukai, merusak, dan menghancurkan karakter bangsa. Namun, sebaliknya, jika media sosial berada di tangan pemuda yang berjiwa berdharma, ia akan menjelma menjadi alat penyebaran kebaikan, kedamaian, dan edukasi yang luar biasa masif. Oleh karena itu, generasi muda Hindu tidak boleh pasif dan hanya menjadi konsumen konten belaka. Kita harus naik kelas menjadi kreator konten. Gunakan keahlian digitalmu untuk membuat infografis tentang etika Hindu. Video pendek yang estetik mengenai implementasi Trihita Karana. Atau tulisan reflektif tentang konsep kesetaraan universal, yaitu Vasudhaya Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga tunggal. Jadilah prajurit digital Dharma yang aktif menyebarkan kesejukan di tengah panasnya dunia maya. 3. Mengaktualisasikan susila dalam etika kehidupan sehari-hari. Bentuk pembuktian tertinggi dari menjaga Dharma bukanlah terletak pada kepandaian kita berdebat argumen, melainkan pada keanggungan tindakan nyata kita, yaitu susila. Di era digital di mana sebagian besar netizen seringkali kehilangan kontrol diri dari etika kesopanan saat berkomunikasi, remaja Hindu harus mampu tampil beda dengan menonjolkan karakter moralitas yang luhur. Pedomani dan praktikan ajaran suci, Trikaya Parisuda. Dalam setiap embusan napas kita, senantiasa berpikir yang jernih, bersih, dan positif, manacika. Selalu berkata-kata yang jujur, benar, menyejukkan, serta sopan, wacika, serta bertindak yang bajik, menolong sesama, dan tidak merugikan makhluk lain, kayika. Tatkala kita mampu menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, baik di dunia nyata maupun di jagat maya, pada detik itulah sesungguhnya kita telah berhasil menjaga kemuliaan Dharma. Kontribusi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Umat sadharma yang berbahagia, remaja Hindu di era modern sama sekali tidak boleh tumbuh menjadi generasi yang eksklusif, egois, kuper, atau mengurung diri dari realitis kemasyarakatan. Kita wajib membuktikan kepada lingkungan sekitar bahwa dengan memegang teguh ajaran agama Hindu secara taat, kita justru bertransformasi menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa, inklusif, toleran, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Mari kita hayati kembali dan refleksikan secara mendalam ajaran Adiluhung Trihita Karana, tiga hubungan harmonis yang menjamin kebahagiaan sejati para hayangan, yaitu kita konsisten menjaga hubungan spiritual yang intim dengan ide sang yang widiwasa melalui doa, persembahyangan harian, trisandya, dan memupuk rasa syukur yang mendalam atas nafas kehidupan. Pawagan, kita jalin hubungan yang harmonis, penuh kasih dengan sesama manusia tanpa pernah memandang perbedaan latar belakang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Pemuda Hindu harus berdiri di garda paling depan dalam menjaga kerukunan, modernisasi beragama, dan kedamaian palemahan. Kita rawat lingkungan alam sekitar tempat kita berpijak di era krisis iklim global.
dan pemanasan bumi seperti sekarang, pemuda Hindu harus memiliki kepedulian nyata terhadap kebersihan, aktif mengurangi sampah plastik, serta gemar melakukan penghijauan sebagai wujud bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Dengan mengamalkan ketiga aspek tersebut, secara seimbang kita sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa Hindu adalah agama yang sangat hidup, fleksibel, dinamis, serta melalui relevan di setiap perkembangan zaman. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan melupakan akar kebudayaan leluhur kita. Menjadi cerdas secara intelektual jangan sampai membuat kita kehilangan rasa bakti dan kerendahan hati. Sebelum saya mengakhiri siraman rohani pada hari yang suci ini, izinkan saya mengetuk pintu hati nurani rekan-rekan, generasi muda Hindu dimanapun berada. Masa depan kelestarian agama, adat, tradisi, dan kebudayaan kita sepenuhnya berada di puncak dan tangan kalian semua. Jangan pernah membiarkan kemilau teknologi yang semu membuat mata spiritual kita. Jadilah generasi emas yang tangguh, generasi yang memiliki prinsip modern, bertetua, cerdas, bersusila, dan kreatif beracara. Ketajaman kecerdasan intelektualmu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Namun, imbuhilah dengan kecerdasan spiritual yang mapan untuk teknologi tersebut demi kesejahteraan dunia atau jagat kita. Ingatlah selalu bahwa identitas diri kita sebagai umat Hindu adalah sebuah anugerah yang sangat indah, yang harus kita kawal dengan rasa kehormatan yang tinggi serta penuh tanggung jawab. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah siraman rohani Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Apabila di dalam penyampaian tadi terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, susunan kalimat yang salah, atau kehilapan yang tidak sengaja, dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia adalah tempatnya kealpaan, dan kesempurnaan sejati hanyalah milik Ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai penutup dari segala penutup, mari kita bersama-sama mencakupkan tangan di dada, memanjatkan doa, puji astuti kehadapannya, agar kita semua senantiasa dianugerahi kekuatan dan tuntunan untuk berjalan di atas rel dharma. Om Dewa Suksma Parama Asinte dan Ramaswa. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Parama Asinte yang maha gaib, pencipta segala yang ada, hamba mengaturkan puji syukur dan hormat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya.

www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.
1: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Oh! 91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912, Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 91,2

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
1: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
2: Okay. Kendilmas.
1: Mantap, Dino, mantap.
2: Kendilmas.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Okay. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, tuh luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbati rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Mbak Ita Purnama Sari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang. Coba Benny ya?
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Dari
1: Manado.
4: Kenal ya, Bang Dino ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum. Oke, Bang Benny. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
2: Olala hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri apa loh? Batasnya. Olala biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Kalau Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Oke,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh,
5: silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Yudi. Mbak Ita Purnawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam kenal.
2: Salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini?
6: Toli-Toli.
2: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
7: Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Iya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: Mbak Yanti. Dan Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Siap.
7: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sempat yang baik.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio. Studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya. Betul kan?
8: Terjaga itu Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan,
1: boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
6: Maksudnya
8: kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan. Dimana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul.
8: Masya Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada. untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Sapurman. Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Dibo.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
1: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
6: Maksudnya? Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
6: Mas gimana Dino? Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di gitu musik.
2: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Mita ya.
6: Ya.
1: Itu sudah gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya, hormat ya. Kami tuh di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
6: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang Louis, ke yang Toli Toli ya?
6: Bukan, ya, bukan yang pap, Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain mungkin vokal, ya. Oh,
2: bandnya berarti G-band.
6: Oh, pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Iya.
6: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: personelnya. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada ya? Kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
6: Okay. Yap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga. Aku Lady juga Gaga. Pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even atau apa,
2: ikut aja nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
2: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
1: Iya.
2: Mick Jagger 81
1: gila. Tahun. Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, tahun. Jagger, staminanya luar biasa. Masih
6: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah, kok ada apa naun? Apa kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini?
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Oh,
1: Bukan Kantora Paramita, tapi bukan Kantora Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Tetsu Taejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
2: Iya, na na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, masih, yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Uh-huh. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Uh-huh.
1: Risa Mahmud udah
2: Risa
1: pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya ke kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu kan, kebetulan pecel kan?
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat saya ke Bang Yudi bersama itu bernama Sarah.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: amin.
3: Saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: iya.
3: Musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
3: Iya nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap
2: Ayu. Kita kesana
3: ya Mita ya.
0: Boleh silakan.
3: Saya buat Pak Widjo terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke
1: Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Sudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas, Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kalau Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Oh,
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya.
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya, tanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari. Selamat malam. Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke.
7: Okay.
0: Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong pekawanmu Abang Benjo atas sapaannya minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Nah, Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Api wae, Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
2: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: Sumuhun.
0: Oh,
2: Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, oh itu Jawa Barat
8: ya,
0: asli.
8: Jawa Barat full itu mah. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Bandung.
2: Betul, serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya Rangga, tetap ya, ada Kang untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Ya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke, okay, nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya
2: betul.
8: Bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay, nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
1: Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad. Ya,
9: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan. Silakan,
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Ya. Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal Dino. Juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya, salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya?
1: Butiara?
0: Bang Dino Kantora.
10: Tante yang satunya lagi
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Oh, gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan,
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolaps dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolaps gak?
1: Sampai aniku anu emang.
0: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih ini. Itu investasi bagus.
0: Bener
1: loh,
0: banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Nah, jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?

0: nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, nggak diikat bebas, gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
0: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
0: yang collab sama
2: Hari Mukti.
0: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya.
0: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya. Udah,
2: nanti Kantora lengkap kesini ya.
0: Ya.
1: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
0: Juli kalau nggak Agustus.
1: Agustus. Ditunggu ya.
0: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
2: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
2: Aku WA nggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk, enggak, aku mungkin paham.
0: Ya ke skip. Ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
0: Kesian mohon deh. Maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
0: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
1: Banyak
0: sukanya karena kita kerja kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
0: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, enak banget kan?
2: Oh iya, ta, melok kok. Wah, keren.
0: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya, Mas
0: bukan,
1: Anton
0: ya. Apa ya, disiplin
1: sebagai
0: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
0: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi
0: jadi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
0: Dan gak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya ya. Kan. Tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
0: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
2: Geronimo.
0: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
2: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
0: Satu itu satu sekolahan vokal.
2: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
0: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya?
0: Ya,
2: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
0: Senang dua-duanya senang.
2: Iya.
0: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
2: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya.
2: Ya. Sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangannya?
0: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
0: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
2: Oke.
0: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
0: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu, Mas.
2: Gak percaya.
0: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
0: masih
1: ya,
0: di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama-sama
1: muda-muda.
2: Kita,
1: iya toh.
2: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
0: Akhir 80-an, iya.
2: Oh, itu rilis singlenya Kantora? Atau?

0: album
1: masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
0: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
0: Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
1: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
2: Geronimo Kantora Geronimo

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo,
1: gimana
0: diputuskan
1: masih
0: untuk diberi nama Kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
0: Secara fisik.
3: Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya, gitu seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era
3: monggo,
1: seperti
3: yang
1: dulu, ya.
3: Digital monggo, digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak Gita juga
1: tentang hal ini,
0: oke. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: Monggo.
3: Juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas siapa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Mas Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
4: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa loh.
2: Gitu.
1: Oh. Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman
1: langka,
0: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh,
0: iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa aja?
2: Itu, Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas. Okay. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya, iya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang, iya,
7: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino.
7: Kantora. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya,
7: mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya,
7: baru
2: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya, Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: jadi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya, Bang Tri.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
2: Manado, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Tuang berbagi rindu,
1: memori lewat udara. Lewat
8: aku iya, agak flu ini. Mbak.
1: Agak flu. Oh, agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Geronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Harus istirahat ya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you
1: Mbak Ita. Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya.
1: Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh? 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni, ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi nggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh, bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu, Mbak?
0: Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, Mas.
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Suribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya. Logis Labor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Pokoknya Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul Minuman Keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan. Oh,
2: yang tadi tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga. Udah berkali-kali
1: Banda Aceh
0: ini. Terus Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan. Njeh, bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Yaudah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Gimana?
1: Makin malam ini Mas.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali
2: tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada untukmu. Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sebab pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Iya.
1: Tuhan juga pernah,
2: ternyata
1: ya?
2: Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Ya
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey Malehelo, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lady. Lagu Lady itu menang loh, itu lagunya.
1: Iya loh, pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu apa tuh? Ya, begitulah.
1: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh, Tokyo ikut nyimak loh. Mas
2: Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Tulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Tulak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Tulak Sarunding.
0: Julak Sarunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Jadi ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Ya. Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa ini?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus
1: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan,
0: teman-teman
1: kapan,
0: Geronimo bisa hadir satu persatu hadir.
2: Boleh, boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Yes, sekalian siap rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pagi Rindu Memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Prosedur adalah informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam bersama Aditya. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti Ruang Rindu bersama program Mas Toy dari Jakarta. Kayaknya bersama Aditya masih menemani ada kesajian info dan musik. Satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, di mana setelah bertahun-tahun cukup lama menantikan perbaikan titian Murung Selong ya di Kecamatan Banjarmasin Timur, akhirnya akan terrealisasi di tahun 2026 ini, di mana anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah telah disiapkan untuk menangani sisa sekitar 500 meter titian yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Irian Diwijaya, menjelaskan pihaknya telah melakukan pengukuran pada bagian titian yang rusak sebagai tahap awal pelaksanaan proyek. Ditargetkan pengerjaan akan dimulai dalam Juli ini juga, melanjutkan segmen titian yang telah ditangani sebelumnya, di mana berdasarkan data sekitar 900 meter titian Murung Selong telah selesai perbaikannya pada 2022, namun masih tersisa sekitar 500 meter yang belum tertangani. Pengerjaan proyek ini sempat akan mendapat penanganan oleh Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2024 lalu, namun batal karena perubahan prioritas program dan pembangunan kemudian beralih ke kawasan Jalan Simpang Layang, di mana Chandra menargetkan perbaikan rampung dalam 3 hingga 4 bulan sesuai target akhir tahun. Dan berdasarkan pantauan, kondisi jalan titian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar ini semakin memprihatinkan, di mana lubang menganga di berbagai titik, papan rapuh serta tambal sulam seadanya membuat jalur ini kian berbahaya untuk dilintasi. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.

Terus itu kan informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali untuk Anda, masih di Banjarmasin malam, di mana jembatan penghubung Cemara Ujung dan Sungai Anda atau Cusa di Kota Banjarmasin hingga kini masih belum dapat difungsikan untuk masyarakat. Di mana proyek yang dinantikan warga ini masih harus melewati serangkaian evaluasi teknis dengan target baru bisa beroperasi di tahun 2027. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, dia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi desain agar konstruksi yang telah terbangun dapat berfungsi optimal. Dari sisi operit Sungai Andai sampai di jalannya itu akan dibuatkan jalan pakai pile slab, berarti 2027 itu baru bisa dioperasionalkan. Evaluasi tersebut akan menghasilkan penambahan konstruksi berupa pile slab pada akses menuju jembatan, khususnya pada bagian penghubung di sisi Sungai Andai hingga terhubung dengan badan jalan existing. Namun persoalan di lapangan tidak hanya soal teknis konstruksi, tapi juga kerusakan dan kehilangan komponen vital jembatan. Ada 4 baut pengikat yang dilaporkan hilang akibat pencurian. 3 baut sudah terpasang kembali dan 1 sisanya masih dalam proses pengadaan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak PUPR berencana melakukan pengelasan agar baut yang telah terpasang serta akan terpasang itu tidak bisa dicopot, serta akan memasang kamera pengawas di sekitar area jembatan. Informasi ini pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran juga melalui RRI Digital.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Bro, satu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin terus mencari cara baru untuk mengangkat produk lokal agar mampu bersaing dan dikenal lebih luas lagi. Melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, resmi meluncurkan program sentra oleh-oleh kreatif Banjarmasin yang disingkat menjadi Colek oleh Disbud Porapar sebagai pusat promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah. Program yang diperkenalkan dalam kegiatan pelatihan Kelembagaan Penguatan Ekonomi Kreatif Daerah, keberadaannya ini akan dipusatkan di lantai dasar Menara Pandang Banjarmasin dan beroperasi setiap akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Banjarmasin, Widya Pelisa, menegaskan mana program Colek ya sekedar itu bukan sekedar pasar akhir pekan saja, melainkan langkah strategis untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan wisatawan dalam suatu kawasan yang terintegrasi, di mana Colek kami hadirkan sebagai wadah yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar yang lebih luas. Kami ingin produk-produk kreatif lokal tidak hanya dikenal oleh masyarakat Banjarmasin, tapi juga menjadi pilihan utama wisatawan yang datang ke kota ini. Ia juga mengungkapkan, selama ini banyak pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin yang mampu menghasilkan produk berkualitas, namun keterbatasan akses pemasaran yang masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mereka. Informasi adanya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana isu dugaan keberadaan grup LGBT dengan anggota mencapai ribuan orang di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda pun menggelar rapat khusus untuk membahas langkah penanganannya. Di mana Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengungkapkan bahwa informasi yang diterima menyebutkan adanya grup penyuka sesama jenis dengan jumlah anggota yang cukup besar. Jadi ada beberapa pihak yang menyampaikan di grup itu ada 3.000 sampai 6.000 anggota. Tentu ini menjadi perhatian serius ya. Meski demikian, Ananda menegaskan hingga saat ini belum terdapat data konkret yang dapat memastikan keberadaan maupun jumlah anggota grup tersebut. Informasi yang menjadi dasar pembahasan masih bersumber dari laporan dan unggahan yang beredar di media sosial, di mana Ananda menyampaikan kita belum memiliki data yang valid terkait grup tersebut. Namun informasi yang berkembang tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Ananda, salah satu alasan pemerintah memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut adalah dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Yang menyoroti tren peningkatan kasus HIV di Kota Banjarmasin sepanjang 2025 yang dinilai cukup signifikan. Dan penyumbang terbesar berasal dari kelompok LSL atau lelaki suka lelaki. Otomatis ini juga termasuk LGBT, penyumbang terbesar dari LSL ini. Pemkot Banjarmasin saat ini menyiapkan dua fokus utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Pertama adalah memperkuat edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu LGBT melalui pendekatan yang tepat dan terukur. Sementara langkah kedua adalah menyiapkan pendampingan bagi individu yang telah mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Kita ingin, kata Ananda, ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui edukasi yang benar. Bagi mereka yang sudah terpapar atau mengidentifikasi diri sebagai LGBT, perlu diberikan langkah pendampingan agar dapat kembali kepada identitas dirinya. Ananda berharap generasi muda di Kota Seribu Sungai semakin memahami jati dirinya, selain itu juga mampu menyaring berbagai pengaruh yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Informasinya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 51 menit lepas dari pukul 23 waktu di setengah, artinya perjumpaan kita di Banjarmasin malam bersama Aditya. Kita juga sudah sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Malam Seorang kakek berusia 80 tahun menjalani operasi telinga yang nyaris tuli. Setelah operasi sukses dan kakek itu bisa mendengar kembali, maka datanglah tagihan biayanya. Kakek itu tiba-tiba menangis. Dokter yang melihat sang kakek seperti itu merasa iba dan mengatakan bahwa bila tagihan itu terlalu tinggi, maka ia akan membebaskan biaya dokter. Tetapi sang kakek menjawab, "Aku bukan menangis karena uang yang akan aku keluarkan, tapi menangis karena selama ini Tuhan telah memberiku pendengaran yang jelas, namun Tuhan tidak pernah mengirimiku tagihan." Kadang, kenikmatan yang Tuhan berikan seringkali kita tidak pernah mensyukurinya. Baru kita ingat saat musibah menimpa kita. Nikmat sehat baru terasa saat kita sakit. Saat sehat kita lupa. Nikmat kaya baru terasa saat kita jatuh miskin. Saat kaya kita lupa. Nikmat waktu luang baru terasa saat kita sibuk. Saat punya waktu luang kita lupa. Nikmat keluarga baru terasa setelah mereka tiada. Saat mereka ada, kita menyia-nyiakannya. Nikmat umur panjang baru terasa saat malaikat maut mendatangi kita. Saat hidup, kita melupakannya. Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Meski nanti apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, jika kita punya kaki untuk melangkah, mengapa kita menginginkan sayap untuk terbang? Jika kita mempunyai mata untuk menatap masa depan, mengapa kita pejamkan mata untuk berhayal? Marilah kita bersyukur.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Dari program Masuk dari Banjarmasin, kami akan kembali terus menemani Anda melalui pemancar FM 97,6 dan akhirnya selama seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekarang kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di 97,6 FM dan mungkin sedari tadi, dan kami juga akan hadirkan lagi nanti siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Ya pendengar, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh tadi di menit 5 dari pukul 5 pagi. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-21 dibacakan Ahmad Baihaqi dan tilawah Bardiyah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan untuk hari ini kami tidak selenggarakan untuk kuliah subuh karena terkendala siaran bola dunia. Baik, pendengar, kemenangan telak bersejarah 6-0 tim nasional Kanada atas Qatar di ajang Piala Dunia 2026 harus dibayar dengan harga yang sangat mahal gelandang andalan Les Rugeurs, Ismael Koun, yang dipastikan absen hingga akhir turnamen setelah mengalami cedera patah tulang kaki kiri yang mengerikan. Nah, meski mengalami nasib tragis di panggung impiannya, gelandang berusia 24 tahun itu tetap tegar. Melalui akun Instagram pribadinya, Koun akhirnya buka suara dan membagikan pesan yang sangat menyentuh dengan landasan spiritual yang kuat. Ia juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas dukungan para penggemar di seluruh dunia kepada rekan-rekan setimnya. Koun di sini berjanji akan tetap mendukung mereka dari pinggir lapangan sebagai asisten pelatih dadakan. Allah tidak pernah mengecewakan saya sepanjang hidup saya, tidak pernah sekalipun. Jadi mengapa meragukannya sekarang? Terutama karena mengetahui bahwa ia mengetahui dan melihat segalanya bahkan sebelum itu terjadi, tulis Koun. Koun atau Kone ya. Pertempuran ini adalah ujian bagi keimanan saya kepadanya dan bagi karakter saya. Apa yang kalian lakukan kemarin akan selalu membekas di hati saya selamanya. Saya akan segera kembali dan kita akan terus membuat lebih banyak kenangan bersama. Ya pendengar, kami juga nanti akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan bola dunia untuk hari ini. Kalau tadi adalah pertandingan antara Swiss dan Kanada yang dimenangkan oleh Swiss 2-1 dari Stadion Miami ya. Oke, dari Stadion Vancouver. Dan nanti pada pukul 6 akan ada pertandingan Skotlandia versus Brasil yang akan dilangsungkan di Stadion Miami. Ya, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 5111 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Banjarmasin pagi ini.

Baik pendengar, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta bersama sportcaster kita Indra Pirgiantara dan Tomo Hakim yang akan memberikan informasi atau menghadirkan bagaimana komentar-komentar mereka di debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan Skotlandia melawan atau versus Brasil dari Stadion Miami.